0: angka ke arah utara, dari barat menuju ke arah utara, ini juga terpantau cukup lancar, tidak ada kendala di simpang alun-alun Kota Purwokerto. Dan hingga di simpang Sawangan pada pagi hari ini, lalu lintas dari arah selatan dari simpang Tanjung terpantau cukup ramai juga. Kemudian dari arah barat terpantau juga cukup ramai di pagi hari ini, namun juga masih lancar dan tidak ada kendala di simpang Sawangan. Terpantau juga hingga di simpang Ferry atau simpang Kodim hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman pagi hari ini terpantau lancar, tidak ada penumpukan kendaraan dan lebih lengang pagi hari ini di simpang Ferry, simpang Kodim hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman. Dan lalu lintas selanjutnya di simpang Karangluas. Untuk simpang Karangluas tentunya terpantau cukup ramai dari arah timur pada saat ini. Dari arah timur sedang berjalan hijau, terpantau kendaraan roda 4 maupun roda 2 hingga kendaraan-kendaraan umum juga terpantau melintas di simpang Karangluas ini. Kemudian dari arah barat lalu lintasnya untuk antrian tidak terlalu panjang di simpang Karangluas, namun cukup ramai karena memang ada aktivitas pasar di simpang Karangluas. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di pagi hari ini dalam kondisi yang cukup ramai, namun sudah mulai lancar dan tidak ada kendala di simpang-simpang yang terpantau oleh kamera kami. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan juga rambu-rambu lalu lintas. Dan untuk teman Pro 2 yang ingin mengakses kamera CCTV, ingin melihat lalu lintas real time, dapat mengunjungi website di banjumaskap.co.id/CCTV. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 2, silakan Kak Siska.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Taufik laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu, sampai jumpa Kak Taufik.
0: Oke, siap.
1: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kamu bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari, kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu. Radio FM Purwakarta.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Informasi dari daerah Banyumas dan sekitarnya ya teman Pro 2. Kali ini kita ke Purbalingga, di mana Polres Purbalingga telah memaparkan hasil pelaksanaan operasi Pekat 3 Candi 2026 yang berlangsung selama 20 hari terhitung sejak tanggal 25 Juni hingga 14 Juli 2026. Jadi melalui keterangan resmi yang disampaikan oleh Wakapolres Purbalingga Kompol Agus Amjad Purnomo pada hari Senin 20 Juli 2026, kepolisian mengonfirmasi keberhasilan pengungkapan 4 kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Dalam operasi tersebut, pihak berwajib berhasil mengamankan 5 orang tersangka serta barang bukti narkotika golongan 1 berupa sabu dengan berat total mencapai 7,6627 gram. Dan tindakan kepolisian dalam operasi kewilayahan ini juga mencakup penyitaan ratusan botol minuman keras ilegal yang beredar di tengah masyarakat guna mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Hasil razia menunjukkan adanya penyitaan sebanyak 115 botol minuman keras pabrikan dari berbagai merek, 26 botol minuman keras jenis ciu, serta 29 liter tuak dari sejumlah lokasi. Nah, upaya penegakan hukum ini dilakukan secara intensif sebagai bentuk komitmen Polres Purbalingga dalam memberantas penyakit masyarakat sekaligus memastikan situasi wilayah di Kabupaten Purbalingga senantiasa aman dan juga kondusif.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
1: Oke. Mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rip.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Well, teman berdua, thank you banget ya buat kamu yang udah join di 081327312222 ataupun juga di Instagram @rari2pwt. Tadi aku nanya ke kamu ya, teman berdua, kalau misal, kadang misal ya, seandainya andai kata berhalusinasi gitu ya, kita bisa jadi superhero ya, kira-kira kamu tuh pengennya tuh jadi apa ya, dan kasih tahu alasannya kenapa. Selamat pagi buat Nandita. Hai Nandita, katanya pengen jadi Superman atau enggak Transformers aja kak. Kalau Superman kan bisa terbang, bisa tuh kemana-mana terbang, gak usah pakai motor mobil, bisa kan? Karena BBM tuh lagi naik, terus mau pakai motor atau mobil listrik juga kan sering mati listrik. Gimana dong kak, kalau Transformers sih emang seneng aja lihat Transformers. Oke. Thank you ya buat Nandita ya. Terus juga selamat pagi ada dari PPU. Hai PPU, katanya mau jadi Gundala kak, alasannya selain karena mencintai produk lokal jadi Gundala juga keren. Kalau misalkan ada orang jahat tinggal jeder, weh, kasih paham ya, pakai petir ya. Kasih jeder aja orangnya, kalau dikejar masa juga bisa lari secepat kilat kalau Gundala gitu. Oke, thank you ya PPU ya. Terus ada lagi dari siapa ini, sebentar ya aku lihat dulu. Ya, ada dari Elok Farida, katanya pengen jadi Superman kak, pengen menyelamatkan dunia, si paling penyelamat dunia ya. Ada dari Nilani ya, katanya pengen jadi Spider-Man, seru aja kayaknya pindah-pindah gedung. Oke. Terus ada lagi dari siapa nih, ada dari Auli Hanif, katanya pengen jadi Ant-Man kak, tapi gak dikasih tahu alasnya kenapa. Dari Cruzei, katanya pengen jadi Spider-Man soalnya keren. Ada lagi dari RG Ta CP, katanya jadi Spider-Man kak supaya bisa nempel di dinding. Nempel gak tuh ya. Arah dan underscore juga selamat pagi, pengen jadi Superman biar bisa terbang. Ada lagi dari Carmelita Pratiti, katanya pengen jadi Spider-Man aja karena ada tali ajaib untuk pergi kemanapun. Oke, baiklah.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Pro 2, pernah bertanya-tanya gak sih kenapa film yang diputar di bioskop itu harus lulus sensor gitu ya? Ini karena film itu punya pengaruh yang besar banget ya untuk emosi dan juga perilaku penontonnya. Jadi gak heran kalau setiap tayangan wajib lewat proses filtrasi yang ketat. Nah, berdasarkan aturan Undang-Undang nomor 33 tahun 2009, setiap film yang bakal diputar di bioskop atau media lain mesti mendapatkan surat tanda lulus sensor dari lembaga sensor film. Nah, langkah ini bukan cuma soal perizinan teman Pro 2, tapi juga bentuk perlindungan buat masyarakat biar mereka tuh bisa dapat konten yang aman sesuai dengan klasifikasi umurnya. Apalagi sekarang akses film itu makin gampang lewat internet dan juga media sosial. Nah, resiko untuk anak-anak melihat konten kekerasan atau hal negatif lainnya ini jadi makin tinggi kalau tidak ada pengawasan yang benar. Nah, untuk menghadapi tantangan zaman digital, lembaga sensor film juga gencar mengajak masyarakat untuk punya budaya sensor mandiri lewat berbagai kampanye edukatif. Nah, salah satu aksinya ditujukan ya lewat kegiatan nonton bareng di Depok yang melibatkan banyak mahasiswa dan juga komunitas buat belajar milih tontonan yang pas. Dan melalui program ini ada juga pesan kuat ya kalau pendampingan dan literasi itu penting untuk menentukan kualitas tontonan publik. Nah, sosialisasi soal penggolongan usia juga terus digencarkan supaya masyarakat punya panduan yang jelas sehingga film nasional gak cuma jadi hiburan tapi juga menjadi sarana edukasi yang berkualitas untuk semua kalangan.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA, karya Edi Iskandar. Novel Gita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer. Ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana sehingga mudah dimengerti, namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Gita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Gita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, ada kabar dari film Kung Fu Soccer ya, di mana film ini masih menunjukkan kegagahannya di box office Cina pada pekan kedua penayangannya. Jadi film terbaru dari sutradara Stephen Chow ini sukses meraup 501,1 juta yuan atau setara 1,32 triliun rupiah sepanjang periode 17 hingga 19 Juli. Nah, pemasukan itu membuat total pendapatannya melesat hingga lebih dari 1,46 miliar yuan atau setara 3,86 triliun hanya dalam waktu 9 hari saja. Nah, berdasarkan data resmi dari Artisan Gateway ya, performa komersil film ini terbilang luar biasa lantaran mampu mematahkan tren pasar bioskop Cina yang biasanya mengalami penurunan pendapatan hingga setengahnya di pekan kedua ya. Dan sejak tayang pada Sabtu tanggal 18 Juli, film animasi itu mencatatkan awal yang solid dengan mengantongi 207,8 juta yuan dalam 2 hari sehingga menggenapkan total pendapatan awalnya menjadi 269 juta yuan termasuk di sesi previewnya. Dan angka akhirnya diprediksi mendekati rekor personal terbaik Chow yang dicetak melalui film komedi fantasi The Mermaid di tahun 2016 silam ya, dengan raihan 3,39 miliar yuan ya. Dan Kung Fu Soccer ini bakal tayang ya di bioskop Indonesia nanti pada tanggal 12 Agustus. Jadi masih lama ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Halo, selamat pagi buat kamu teman Pro2 yang udah join di live TikToknya Pro2 @RRIPro2PWT ya. Yang belum join, ayo buruan join ya, karena aku udah live ya teman Pro2. Nanti kamu bisa ikutan share komentar kamu seputar kehaluan pagi ini menjadi seorang superhero ya. Kalau misalkan kamu tuh bisa jadi superhero, kamu bakal pilih jadi siapakah gitu ya, dan kasih tahu alasannya kenapa. Bisa langsung di drop komennya ke live TikToknya Pro2 @RRIPro2PWT, atau kamu juga bisa kirimkan via WhatsApp ke 081327312222, atau bisa ke Instagram @RRIPro2PWT. Ditunggu ya teman Pro2. Jangan lupa yang belum follow, di follow-follow dulu ya. Biar nanti kamu bisa dapat notif kalau misalkan kita live ya, kapanpun dan dimanapun.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Pro 2.
1: Putri Tanjung ingati,
0: lagu ambiar di Pro 2.

0: Pagi Sepadan. Selamat pagi teman Prodia.
1: Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 at RRI Pro 2 PWT ya. Aku pengen sapa-sapa dulu, selamat pagi buat Hilda yang selalu setia join. Thank you Hilda, thank you so much. Katanya kalau Hilda pengen jadi Wonder Woman, menanam kebaikan kakak. Oke, thank you buat Hilda. Terus juga selamat pagi, aku pengen sapa ada dari Alvino ya. Kalau Alvino, kalau jadi superhero pilih jadi guru aja deh, soalnya guru adalah real hero buat aku. Baik, karena mencerdaskan anak bangsa. Oke, baiklah ya. Terus juga aku pengen sapa ada Pak Suyatno Siwarak 3, thank you ya. Ada juga buat Pak Farid Rakasiwi ya, selamat pagi. Terus aku juga pengen nyapa ada Mas Suyadi, katanya pengen jadi Superman karena suka menolong, siap dibutuhkan. Oke, pagi juga buat Mas Agus ya. Mas Agus katanya apa nih kalau Mas Agus ya, bentar. Oh, Alvino ini katanya Alvino jadi dokter karena menyehatkan warga. Banyak banget keinginanmu Alvino ya. Kalau Pak Farid Rakasiwi katanya jadi Superman aja. Oke, kalau jadi superhero ya. Terus Mas Agus katanya kalau jadi superhero pilih jadi Gatot Kaca aja kali ya kak, soalnya pernah ngehalu bisa terbang. Gatot Kaca itu lokal pride banget ya, superhero lokal ya Mas Agus ya. Terus juga soal pagi buat Lexi ya. Kalau Lexi katanya pengen jadi Thanos karena ingin memusnahkan koruptor dalam hitungan jentikan jari kak. Oke. Ada lagi dari Wiwit ya. Senja Menanti juga selamat pagi. Ada lagi dari Wiwit, katanya kalau Wiwit itu apa tuh? Jadi RA Kartini deh, pengen memberi cahaya kepada anak bangsa sekarang supaya gemar membaca. Oke, baik ya. Terus juga ada dari Yus, selamat pagi. Kalau misalkan mau request lagu nanti jam 10 sampai jam 12 ya. Ada Widya Putra juga, selamat pagi ya. Oke, thank you udah join pagi ini. Zian juga selamat pagi. Buat yang lain yang belum join, silahkan join aja merapat ya di live TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT. Yang belum komentar, ayo dong komentar. Kalau misalkan kamu tuh jadi superhero, kamu pilih jadi apa dan alasannya kenapa?

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Alright teman Pro 2, kali ini aku punya apa namanya informasi buat kamu ya seputar Jennie Blackpink. Jadi kabar dari Jennie ini seputar perilisan lagunya ya. Jadi apa namanya? Ini kenapa lama banget ya? Jennie Blackpink ini diketahui baru-baru ini memang punya apa namanya? Project gitu ya, dan dia bakal segera merilis karya solo terbaru yang diberi judul Less Than A Lover ya, dan ini melalui agensi miliknya yaitu Out Atelier. Nah, berdasarkan informasi resmi yang beredar, single itu dijadwalkan rilis tanggal 24 Juli 2026 pukul 13 waktu Korea Selatan ya, atau pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kemunculan karya ini sangat dinantikan mengingat proyek tersebut merupakan perilisan solo pertama sang idola setelah peluncuran album Ruby di bulan Maret 2025. Dan selain bertindak sebagai penyanyi, Jennie ini juga menunjukkan kemampuan multifungsinya dengan terlibat langsung menjadi sutradara, penulis sekaligus produser untuk musik dalam proses produksi lagu ini. Jadi secara teknis, Less Than A Lover menghadirkan komposisi musik dengan genre lo-fi yang dipercaya ya oleh sentuhan gitar serta keyboard elektrik bertema vintage. Dan narasi visual dalam cuplikan video klipnya juga memperlihatkan kolaborasi acting antara Jennie dan model asal Taiwan, Nah Kai ya, dengan latar lokasi yang menyerupai suasana kota bersejarah di Spanyol. Dan sebelum resmi dirilis sebagai single, lagu ini sudah lebih dulu diperkenalkan melalui penampilan panggung di sejumlah festival musik internasional bergengsi ya, seperti Met Cool Festival, dan teaser yang disertai kutipan lirik juga apa namanya menghasilkan sebuah kisah cinta di musim panas ya, berhasil menarik perhatian luas dan juga memperkuat posisi spesial dari Jennie sebagai solois yang berdedikasi penuh pada aspek kreatif karyanya.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312-22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 di sesi terakhir Sepada kali ini informasinya seputar tanggap bencana ya. Jadi beragam informasi yang sudah berhasil diliput oleh tim pemberitaan RRI Purwokerto ya untuk tanggap bencana kali ini ya. Langsung aja nih Teman Pro 2. Yang pertama ya, ini adalah gudang dan atap SD Negeri 3 Karangrena, Kecamatan Maos terbakar pada hari Minggu malam ya, dan diduga kebakaran ini terjadi akibat adanya korsleting listrik. Berikut Reni Tania melaporkan.
2: Diduga akibat konsleting listrik, Sekolah Dasar Negeri 3 Karangrena, Kecamatan Maos terbakar pada Minggu malam. Peristiwa ini mengakibatkan gudang dan sebagian atap ruang kelas 1 mengalami kerusakan. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo mengatakan, kebakaran pertama kali diketahui oleh seorang warga yang sedang berada di area persawahan. Saat itu saksi melihat api mulai membakar bagian atap sekolah. Melihat kejadian tersebut, ia pun mengajak warga sekitar melakukan pemadaman menggunakan air dari saluran PDAM. Pos Damkar Kroya juga mendapatkan laporan peristiwa tersebut pada sekitar pukul 18.45. Petugas kemudian menuju ke lokasi dengan waktu respon sekitar 15 menit. Setibanya di lokasi, api telah padam berkat kesigapan warga yang bergotong royong mengendalikan api sebelum merembet ke bangunan sekolah lain. Untuk memastikan api telah benar-benar padam, petugas tetap melakukan pemadaman, pendinginan, pemeriksaan titik api, dan overhaul untuk memastikan tidak ada bara yang berpotensi memicu kebakaran susulan.
3: Hari Minggu pukul 18.15 kemarin telah terjadi kebakaran di SD 3 Karangrena. Diduga kebakaran ini adalah konsleting listrik yang berada di atap ruang kelas 1. Dan kerugiannya adalah 10 juta kurang lebih. Kemudian yang terkena adalah gudang dan atap ruang kelas 1. Kemudian saksi yang lain, Pak Sikun ini kemudian berada di sawah melihat gedung SD terbakar, kemudian memadamkan dengan air pam bersama masyarakat.
2: Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut karena sekolah sedang tidak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Namun gudang dan sebagian atap ruang kelas mengalami kerusakan dengan estimasi kerugian mencapai 10 juta rupiah. Gatot menghimbau kepada para pemilik gedung baik sekolahan maupun gedung lainnya untuk secara rutin memeriksa instalasi listrik atau penggunaan listrik yang tidak dilepas pada saat ditinggalkan. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya konsleting listrik yang dapat memicu kebakaran kembali. Gatot juga mengapresiasi respon cepat warga yang berhasil mencegah api meluas. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Oke teman Pro 2, informasi berikutnya. Pasca kebakaran di pos 8 dan 9 Gunung Slamet, BPBD Purbalingga menghimbau pendaki meningkatkan kewaspadaan. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Purbalingga mengimbau kepada pengelola pos pendakian Bambangan Gunung Slamet serta seluruh pendaki untuk memperkuat kewaspadaan terhadap resiko kebakaran hutan dan lahan karhutla. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi agar peristiwa kebakaran hutan tidak kembali terulang. Imbauan tegas ini menyusul insiden kebakaran yang terjadi pada Minggu 12 Juli 2026 sekitar pukul 5 pagi yang melanda kawasan di antara pos 8 dan pos 9 jalur pendakian Gunung Slamet via Bambangan. Kobaran api yang diduga kuat dipicu oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh oknum pendaki hingga menyebabkan lahan seluas kurang lebih 2 meter persegi hangus terbakar. Kepala BPBD Purbalingga Revan Haprindia terus mengingatkan seluruh pihak terutama para pendaki untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam. Mengingat saat ini sudah memasuki musim kemarau, kondisi vegetasi di lereng gunung menjadi sangat kering dan rentan memicu kebakaran meski hanya dari percikan kecil. Sebagai langkah mitigasi lanjut Revan, BPBD Purbalingga sebenarnya telah melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan karhutla kepada pihak pengelola dan masyarakat sekitar pada 4 Juli 2026 lalu. Pihak BPBD juga menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh relawan di base camp pendakian yang tidak lelah memberikan pemahaman kepada pendaki.
2: Kebakaran hutan di lereng Gunung Slamet, tepatnya antara pos 8 dan 9 yang ditemukan oleh teman-teman dari base camp yang mendampingi pendaki pada saat kejadian. Oleh karena itu, kami dari BPBD Kabupaten Purbalingga harapannya kita semua bisa menjaga alam kita, menjaga hutan kita dari bahaya kebakaran. Kami sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada para pendaki pada tanggal 4 Juli 2026.
1: Revan mengharapkan melalui kejadian ini para pendaki yang hendak menuju puncak Gunung Slamet via Bambangan diingatkan kembali untuk selalu mematuhi aturan standar keselamatan termasuk larangan keras membuat api unggun serta membuang puntung rokok sembarangan demi keselamatan bersama. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Terima kasih. Teman terbaik.

0: Teman berdua BPBD Kabupaten Banyumas terus mengintensifkan penanganan dampak musim kemarau yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah. Selain melakukan dropping air bersih, BPBD juga memperkuat langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui koordinasi lintas sektor. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
1: BPBD Kabupaten Banyumas terus memperkuat upaya penanganan kekeringan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring memasuki pertengahan musim kemarau. Hingga saat ini, BPBD telah menyalurkan bantuan air bersih ke 15 desa yang mengalami kekurangan air, sementara sejumlah titik kebakaran lahan yang terjadi berhasil dipadamkan dengan cepat sehingga tidak meluas. Selain penanganan di lapangan, BPBD juga telah menggelar rapat koordinasi lintas sektor sebagai langkah antisipasi karhutla serta mengajukan rekomendasi status siaga kekeringan dan karhutla kepada Bupati Banyumas. Langkah ini dilakukan agar seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak lebih cepat apabila kondisi kemarau semakin memburuk.
2: Dengan adanya kita masuk ke kekeringan El Nino ini yang dimungkinkan kekeringannya akan lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya, maka kami harapkan yang pertama, ini harus hemat air. Ini yang pertama, hemat air. Terus yang kedua, kita juga harus melindungi, merawat mata air yang ada di wilayah kita masing-masing. Karena apapun bentuknya, kita semuanya dengan daya kemarau panjang ini pasti nanti akan mengalami titik-titik kekurangan air. Oleh karena itu, dengan kita mungkin bisa melindungi mata air, ya kita minimal bisa hemat air, khususnya untuk kekeringan El Nino ini.
1: BPBD Banyumas juga mengimbau masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih agar segera berkoordinasi melalui pemerintah desa setempat. Setelah permohonan diterima, BPBD akan segera melakukan kaji cepat dan menyalurkan bantuan air bersih sesuai kebutuhan warga. BPBD berharap masyarakat turut berperan aktif menghemat penggunaan air, menjaga kelestarian sumber mata air, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau agar dampak bencana dapat diminimalkan. Fahriansyah melaporkan.

0: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10.

0: Teman berdua, informasi tanggap bencana yang terakhir, potensi limbah peternakan di Kabupaten Banyumas masih sangat besar untuk dimanfaatkan menjadi pupuk organik. Meski demikian, pengelolaannya masih memerlukan edukasi dan pendampingan agar dapat diterapkan secara berkelanjutan oleh para peternak. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Nanda.
1: Limbah peternakan di Kabupaten Banyumas memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan menjadi pupuk organik. Namun, pemanfaatannya masih perlu dioptimalkan melalui peningkatan kesadaran dan pengetahuan peternak agar pengolahan limbah dapat dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini disampaikan oleh pengawas bibit ternak terampil Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas, Sutarti. Ia mengatakan bahwa potensi limbah peternakan di Kabupaten Banyumas masih sangat besar untuk dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Sutarti menambahkan bahwa salah satu tantangan utama dalam pengolahan limbah peternakan menjadi pupuk organik adalah masih rendahnya kesadaran peternak terhadap dampak limbah bagi lingkungan. Selain itu, pengetahuan mengenai tata cara pengolahan limbah menjadi pupuk organik juga masih perlu ditingkatkan.
2: Potensi itu masih sangat bagus ya Mbak, karena kan di Banyumas ini wilayahnya cukup luas dan hampir setiap wilayah di Kabupaten Banyumas itu terdapat sebaran ternaknya. Mereka masih belum mengetahui bahwasannya limbah dari peternak itu kan bisa menyebabkan pencemaran lingkungan seperti itu. Juga kan kurangnya pengetahuan mengenai tata cara pengolahan limbah peternakan menjadi pupuk organik seperti itu.
1: Pemanfaatan limbah peternakan menjadi pupuk organik diharapkan dapat terus dikembangkan melalui kolaborasi antara pemerintah dan peternak. Dengan pengelolaan yang tepat, limbah peternakan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal sekaligus mendukung kelestarian lingkungan. Aisyah Nanda melaporkan.
0: Teman berdua, dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir kebersamaan kita di Spada untuk edisi kali ini ya. Nanti di jam 10 ya sampai jam 4 sore bakal ada Fanny yang temani kamu ya di Produk Hitis dan juga Santai Siang. Thank you sekali lagi buat kebersamaannya. Aku Siska pamit undur diri. Bye-bye.

0: 0811-3122-22 Pro 2 FM X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT Pro 2 FM Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2
3: disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto. Inilah Info Pro 2 edisi siang hari ini bersama aku Feni Ayu. Informasi kali ini datang dari KI25 yang menghadirkan layanan inklusif, menguatkan layanan ramah perempuan dan anak. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Yanuar Adi.
4: KI25 Purwokerto terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh pelanggan. Salah satu wujud komitmen tersebut adalah penyediaan berbagai fasilitas dan inovasi yang mendukung kenyamanan perempuan, ibu, serta anak-anak selama menggunakan layanan kereta api. Manajer Humas KI25 Purwokerto M. Aset Habibudin mengatakan, KAI tidak hanya berfokus pada ketepatan waktu perjalanan, tetapi juga terus meningkatkan kualitas pelayanan agar setiap pelanggan dapat merasakan pengalaman perjalanan yang lebih aman dan nyaman. Sebagai bentuk perhatian terhadap kenyamanan pelanggan perempuan, KAI telah menghadirkan fitur Female Seat Map pada aplikasi Akses by KAI. Melalui fitur ini, pelanggan perempuan dapat memilih tempat duduk yang bersebelahan dengan sesama perempuan saat melakukan pemesanan tiket, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman sejak proses pembelian. Selain inovasi digital tersebut, KAI25 juga menyediakan berbagai fasilitas pendukung bagi ibu dan anak di sejumlah stasiun, seperti ruang laktasi yang nyaman bagi ibu menyusui, ruang tunggu yang representatif, toilet yang bersih, serta petugas pelayanan yang siap membantu pelanggan yang membutuhkan pendampingan.
5: Kehadiran fitur Female Seat Map merupakan salah satu inovasi KAI dalam menghadirkan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Kami berharap pelanggan perempuan dapat merasa lebih nyaman saat bepergian menggunakan kereta api. Kami juga memahami bahwa masa tunggu di stasiun dapat menjadi tantangan bagi anak-anak. Melalui area bermain, kami ingin menghadirkan suasana stasiun yang lebih ramah anak.
4: Untuk menciptakan pengalaman perjalanan yang lebih menyenangkan bagi keluarga, KAI juga menghadirkan area bermain anak di stasiun. Fasilitas ini memberikan ruang bagi anak-anak untuk beraktivitas selama menunggu keberangkatan kereta api, sehingga waktu tunggu menjadi lebih menyenangkan, sekaligus membantu orang tua menunggu perjalanan dengan lebih tenang. Yanuar Adi melaporkan.
3: Itu dia Info Pro 2 edisi siang hari ini, teman Pro 2, di hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan juga informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

99.2 FM, Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, selamat pagi menjelang siang. Kembali lagi ya barengan sama aku Feni nih. Kali ini di Produa Hitlist yang bakalan temenin kamu ya sampai jam 12 nanti aja. Dan selama 2 jam ke depan ya, aku memperbolehkan kamu, mempersilakan kamu untuk request lagu kesukaan kamu sebanyak-banyaknya, lagu apapun ya. 3 lagu Indo dan juga 2 lagu manca sekaligus kamu boleh langsung cus ke WhatsApp Produa ya di 081 3271 2222 atau ke Instagramnya Produa juga boleh banget di @rriprodua_pwt ya. Karena biasanya nih kalau misalnya aku siaran sore ataupun siaran malam gitu ya, pada bertanya-tanya, kak kapan sih bisa request? Nah ini nih saatnya, saat yang tepat teman Produa untuk kamu request lagu kesukaan kamu sambil menikmati pagi atau pagi menjelang siang ya. Ini kayaknya lagi pada kerja gitu kan, lagi pada aktivitas nih, pas banget memang untuk dengerin lagu-lagu terupdate ya, lagu-lagu favorit kamu di 99 FM gitu. Aku tunggu ya sampai jam 12 nanti ya, jam 12 kurang. Nah ini harus cepet-cepetan kamu teman Produa, karena biasanya nih begitu aku opening gitu ya, langsung nih banyak banget diserbu WhatsApp dan juga Instagram nanti ya. Dan nanti aku juga sekitar jam 11 bakalan live TikTok ya, sama username-nya juga di @rriprodua_pwt. Kamu boleh banget komen di situ lagu request kamu, lagu yang pengen kamu request hari ini tuh lagu apa aja gitu. Ini sebagai pembuka di Produa Hitlist hari Rabu ini ya teman Produa, aku bakal kasih kamu satu lagu terbaru dari Keisha Lefronka. Ini lagunya sebenarnya lagu terbaru ya, lagu baru banget, masih anget banget gitu kan di bulan ini baru rilis, tapi vibesnya tuh kayak nostalgia gitu, kayak vibes lagu 2000-an. Jadi kayaknya untuk anak-anak Gen Z ini yang dulu suka banget dengerin lagu tahun 2000-an, ini cocok banget nih lagu dari Keisha Lefronka, Pelarian.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro 2 Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Pro 2 Hit List.
2: Teman Pro 2 ternyata ini udah langsung rombongan ya. Banyak banget yang langsung join nih di WhatsApp Pro 2. Request lagunya sudah banyak mengantri ya. Aku bakal bacain dulu deh. Ada dari siapa nih? Dari Nesha dan juga Sarah yang seperti biasa ini kayaknya ngefans berat nya Sabrina Leonor ya, karena mereka rajin banget nih request lagunya Sabrina Leonor yang haha nih. Oke, Nesha dan juga Sarah udah aku masukin ke playlist ya, nanti abis ini bakalan aku puterin lagu kesukaan kamu. Ada lagi dari Lara Purnamasari yang katanya pengen request nih, selamat siang kak, aku mau izin request lagunya Hazley yang Without Me kak. Oke, ini lagu enak nih, lagu jadul ya, zaman dulu pas masa-masa aku sekolah, tapi masih enak gitu didengerin sampai sekarang ya. Oke Lara, aku juga udah masukin ya lagu request kamu ke playlistnya Pro 2. Ditunggu aja, nanti bakal diputer kok, tenang aja. Ada juga dari siapa nih? Oh, dari Zulia nih ya. Selamat pagi Pro 2 Hit List, izin request Remuknya Angie Carvalho dong, dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan di Angie seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Katanya dia stay tune via RRI Digital ya kak. Oke, terima kasih banyak Zulia. Aku juga udah masukin ya lagu requestan kamu nih, lagunya Angie yang Remuk. Ditunggu aja, nanti bakal keputar kok, tenang aja ya. Dan ada juga dari siapa nih, dari Chael ya, yang katanya pengen request lagunya Selena Grace yang terbaru, yang judulnya Sumpah Mati, featuring sama Andi Rianto ya ini ya. Salam dari semua fans Selena katanya. Oke, nanti juga aku bakal lanjut lagi ya teman-teman berdua ya, bacain yang udah join di WhatsApp dan juga di Instagramnya Pro 2. Kali ini aku bakal puterin lagu yang banyak di request nih, yang tadi di WhatsApp ya. Ada Sabrina Leonor, haha.

0: siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang. Radio FM, Purwakarta.

Teman Pro 2, kali ini aku mau kasih kamu info ya. Dari dunia musik nih, ada Carly Rae Jepsen yang katanya ini membagikan single After All ya. Ini cuplikan kedua dari album ganda Day and Night nih katanya. Jadi Carly ini baru aja merilis single baru ya, yang berjudul After All, di tanggal 16 Juli 2026 kemarin ya, sebagai cuplikan kedua dari album ganda mendatang yang berjudul albumnya ini namanya Day and Night nih katanya. Dan proyek album tersebut ini dijadwalkan meluncur di tanggal 18 September 2026 melalui Interscope Records. Dan lagu ini merayakan cinta yang lahir ya dari refleksi dirinya mengenai peran sebagai seorang ibu setelah kelahiran putrinya di Maret lalu. Jadi ini adalah sebuah lagu untuk merayakan dirinya menjadi seorang ibu ya. Dan ini mungkin untuk mempersembahkan untuk anaknya juga gitu yang baru lahir di bulan Maret lalu. Keren banget ya Mbak Carly ini, lama tak jumpa ya, lama tidak keluar, sekali keluar ini merilis album yang apa, di dalamnya ini dia merayakan sebagai seorang ibu baru gitu, new mom nih. Sukses terus deh untuk Carly Rae Jepsen ya.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola-Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, barusan aja ya kita dengerin lagu dari Nabila Taqiyah nih, Cegil ya. Ini adalah requestan lagu dari teman Produa yang udah join di Instagramnya Produa dan juga di WhatsApp ya. Tadi di WhatsApp ini juga ada yang request lagunya Nabila Taqiyah Cegil nih dari 63603 nih, siapa ini? Tidak ada namanya nih. Oh, Tami, katanya Tami nih, selamat siang. Mau request lagunya Cegil by Nabila Taqiyah. Oke, Tami udah diputerin ya. Selain Tami nih di Instagramnya Pro 2 ya, juga ada banyak juga yang request lagunya Nabila Taqiyah Cegil. Ada Farisa underscore Naura 08. Terus ada juga Likyu 23 yang request lagunya Nabila Taqiyah Cegil ya. Selain lagu Cegil nih, ada lagi yang banyak di request juga. Adalah lagunya Roni Paruliannya Wals Akhir Zaman. Nih lagunya enak banget juga karena berseliweran di TikTok, jadi suka terngiang-ngiang gitu sama aku. Ada nasgor.st, terus juga ada atikah.suryani ya yang request lagunya Roni Parulian yang Wals Akhir Zaman. Siap, udah dimasukin ya ke playlistnya Pro 2 nih, sebentar lagi bakal diputerin buat kamu. Ada juga dari Oh Tropi ya, katanya pengen request lagunya Dewa 19 yang judulnya Satu gitu. Siap. Ada juga dari siapa nih, banyak juga yang di request ya. Ini lagu yang selalu banyak request, banyak yang di request juga nih lagunya Kenris yang Semesta ya. Ada dari Ken FM underscore, ada juga Ken underscore quote 1 ya. Ada juga Sylvia Putri 184 yang pengen lagunya Kenris Semesta. Oke, dan terakhir ada dari Hilda Nadila Atika yang katanya pengen request lagunya Vanessa Z yang Menjauh. Siap, udah aku masukin semuanya ya di playlist satu-satu. Harap bersabar, harap mengantri ya, budayakan mengantri, budaya Indonesia mengantri gitu kan. Karena nih lagunya cukup banyak ya, dan nanti juga akan terpotong azan zuhur gitu kan. Jadi mungkin takutnya gak keputar semua, makanya kamu harus buru-buru join nih di Instagram ya, di WhatsApp juga. Terus juga nanti aku bakal live TikTok nih habis ini, sama username-nya juga di @rrpro2pwt ya. Aduh, belibet lagi. @rrpro2pwt, kamu boleh banget join nanti di live TikToknya Pro 2 ya. Kamu boleh komen-komen dan request lagu apa sih yang pengen kamu puter sekarang. Nah, ini aku kasih kamu lagu dulu deh dari Roni Paruliani, Wals Akhir Zaman.

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Kita lanjut lagi teman Produa ya, bacain yang udah join nih. Di WhatsApp-nya Produa nih masih ada beberapa yang belum terbaca ya. Nih ada dari Sumenep nih, ada Afif yang katanya pengen request lagunya Miley Cyrus ya. Terus juga lagunya Tulus yang Teh Hijau. Sama lagunya Sheila on Seven yang Sederhana. Salamnya untuk Kak Desi Natalia katanya ya Ella. Nih Kak Desi lagi siaran tuh di Pro 1 nanti disampaikan ya. Salamnya Afif ya. Terima kasih sudah request Afif. Terus juga ada lagi nih dari Bunda Dian yang katanya mau request lagunya Kenris juga yang Semesta. Ini tadi juga banyak banget ya yang request di Instagramnya Pro 2. Jadi udah aku masukin ke playlist juga. Langsung aja deh biar waktunya cukup keputar semuanya. Ini aku mau kasih requestan lagu dari Afif dulu nih, dari Tulus Teh Hijau.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Oke teman Produa, kali ini aku bakal bacain ya yang join nih di live TikToknya Produa. Nah ini aku baru banget live ya dan langsung diserbu ya. Ada siapa ini? Kita sapa-sapa dulu aja deh sebelum bacain requestannya. Ada Hilda Atika ya, ada juga saya ya, ada Mas Awal Budi, terus ada juga Fir ya, ada Sarinah 7343, ada Kak Nan, ada siapa lagi nih? Ada aku PNRM, ada Heimel, ada oh dan masih banyak lagi lah ini. Scrollnya lumayan panjang ya, dan aku langsung bacain aja request yang udah masuk ya. Dari Hilda Atika katanya pengen request lagunya Fajar Nur 8. Terus lanjut lagi ada Mas Awal Budi yang katanya pengen request lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Abis itu ada Kak Nan ya, seperti biasa sebagai wota selalu request lagunya JKT. Ini pengen lagunya JKT 48 yang Jejak Awan Pesawat gitu. Dan ada lagi tadi dari Fir ya yang katanya pengen request lagunya Joji nih, Glim of Us, gamon kayaknya nih ya Fir ya. Langsung aja deh nih lagu dari Fajar Nur 8 spesial untuk Hilda Atika.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Produa Hit Leader.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit
2: Leader. Lanjut ya teman Produa, kali ini yang join di WhatsAppnya Produa nih dari siapa nih, 5027 katanya, siang kakak Feni yang cantik dan baik hati. Aduh, ini nggak ngarang ya, ini beneran, ini nggak ngarang, nggak kepedean, ini beneran dia chatnya begini. Katanya, saya Heimel alias Meli mau request lagunya Gia Indrawari dong, judulnya 1000 kali. Terima kasih, selamat bekerja, semoga hari-harimu menyenangkan hari ini. Terima kasih ya Heimel nih, yang sering join juga di live TikToknya Produa nih, kayaknya masih join juga ya di live TikToknya Produa. Terima kasih, semoga harimu juga menyenangkan terus dan sehat selalu ya. Kita lanjut lagi deh yang join di live TikToknya Produa juga, aku bakal baca ini. Ada Alvino ya, yang katanya mau request lagunya Clean Bandit nih, featuring Sen yang Rockabye. Ini lagu lama juga tapi masih enak sih sampai sekarang ya. Ada juga Caca yang lagi galau merana ya, gelisah galau merana, pengen request lagunya It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Oke, ada juga dari Mbak Sarinah ya, yang katanya pengen request lagunya Jungkook BTS yang Still With You. Langsung aja deh ya, biar gak kelamaan dan semua bisa diputer nih. Nih ada requestan lagunya Fear ya, Joji, Glimpse of Us.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau

0: Pro 2 Hit List. All Hits Music One Station. Pro 2 Hit List.
1: Teman Pro 2, saya banget ya, ini udah hampir jam 12 nih, 2 menit lagi. Itu artinya untuk Pro 2 Hit List hari ini harus udahan dulu ya. Tapi tenang aja, buat kamu yang mungkin belum sempat join request ya, ataupun requestnya belum dibacain gitu, belum sempat diputer, boleh banget join Pro 2 Hit List. Setiap hari ada kok di jam 10 sampai jam 12. Dan buat kamu yang masih pengen ditemenin sama Feni ya, stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Karena aku masih lanjut lagi nanti sampai jam 3 ya, sampai jam 12 sampai jam 3 di Santai Siang. Stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku bakal menutup Pro 2 Hitlist kali ini dengan lagu requestan dari Caca nih. Ada It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.

FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA, karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti, namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Santai siang. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Purwokerto, selamat siang. Masih barengan sama Feni ya, kali ini di Santai Siang nih. Bakal temenin kamu dari jam 12-an ya sampai nanti jam 3. Di sini aku bakal kasih info-info menarik ya seputar dunia kuliner, terus juga dunia entertainment sampai olahraga gitu ya. Yang pas banget deh buat temenin siang hari kamu nih yang cuacanya agak labil ya, tadi mendung cerah gitu. Dan aku bakal kasih kamu lagu-lagu juga yang hits juga, yang up to date juga, dan seru pastinya ya, yang udah disusun sama music director Pro 2 ada Siska Kurnia. Nah ini untuk membuka Santai Siang hari ini ya, aku bakal kasih kamu lagu nih, lagu pembuka Santai Siang kali ini dari BCL, Bunga Citra Lestari, Selamanya Cinta.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: Santai Siang. Santai Siang.
1: Kali ini ada kabar ya dari Spanyol nih. Selain juara Piala Dunia, ternyata Spanyol ini juga punya 8 kuliner legendaris loh teman Pro 2. Dan keberhasilan Spanyol ya dalam menjuarai Piala Dunia 2026 ini bikin mata dunia ini kembali tertuju sama kekayaan tradisi kuliner negeri Matador yang emang udah mendunia juga. Salah satu hidangan yang paling ikonik ya adalah paella asal Valencia yang menggunakan nasi bumbu saffron dengan beragam isian, kayak misalnya ada makanan laut dan juga ada daging-daging ya. Selain itu ada gazpacho yang merupakan sup dingin berbahan dasar tomat yang sangat cocok banget buat menyegarkan suasana saat cuaca panas-panas ini. Apalagi siang-siang gini yang kayaknya cocok banget nih makannya gazpacho gitu. Dan ada sajian ringan seperti patatas bravas ya dengan saus pedasnya yang khas, serta croquetas yang renyah juga di luar tapi lembut di dalam ya. Juga selalu jadi menu wajib yang gak boleh dilewatkan juga. Kekayaan rasa ini berlanjut lagi, ada tortilla espanola yang berupa omelet kentang tebal dan juga gurih ya, serta pimientos de patron ya, aduh ini namanya sulit-sulit sekali, yang memberikan kejutan rasa pedas dari paprika hijau gorengnya. Bagi kamu yang lebih suka makanan manis, ada ensaimada dari Mallorca yang punya tekstur roti spiral lembut dengan taburan gula halus yang nikmat banget pastinya tentunya ya. Tidak ketinggalan lagi ada juga caracoles atau olahan siput berbumbu rempah yang menjadi sajian favorit di wilayah Andalusia terutama saat musim semi. Dan beragam pilihan makanan legendaris ini membuktikan kalau misalnya Spanyol ini punya daya tarik yang luar biasa banget ya. Gak cuma di lapangan hijau aja tapi juga lewat kelezatan hidangan tradisionalnya.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Kamu masih dengerin Progo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
4: Saatnya Lomba Dan Lagu Ambiar di Pro 2.

Santai siang. Santai siang. Teman Pro 2 kali ini ya ada dari kuliner Indonesia nih. Banyak kuliner khas Indonesia yang ternyata lahir ya dari masa sulit dan juga keterbatasan ekonomi nih pas zaman penjajahan dulu. Fenomena ini memicu kreativitas masyarakat ya untuk mengolah bahan sisa atau bahan alternatif lain biar tetap bisa bertahan hidup pas lagi susah-susahnya. Ada nih sate kere ya di Solo dan juga Yogyakarta yang muncul karena masyarakat kecil ini gak mampu beli daging sapi sampai akhirnya pakai tempe gembus dan juga jeroan sebagai penggantinya. Begitu juga sama tengkleng ya, yang memanfaatkan tulang serta bagian kepala kambing yang sisa-sisa juga. Dan kalau di Jakarta sendiri ini ada kerak telur yang tercipta dari campuran telur dan juga beras ketan biar harga ini lebih terjangkau lagi tapi tetap bikin kenyang untuk warga Betawi pas masa kolonial dulu. Kondisi kelaparan yang ekstrim ini bahkan memaksa munculnya inovasi unik ya, kayak ampo di Tuban yang dibikin dari tanah liat olahan sebagai pengganjal perut pas terjadi kelangkaan pangan. Sementara itu ada juga tiwul. Ini jadi pilihan utama masyarakat di Jawa pas beras ini lagi susah banget didapetin dengan cara manfaatin singkong yang dikeringin. Walaupun awalnya dianggap sebagai simbol kemiskinan dan juga penderitaan karena keterpaksaan keadaan ya teman berdua, tapi sekarang makanan ini justru berubah jadi warisan budaya kuliner legendaris. Hidangan ini tentunya sekarang dicari banget sama banyak orang dan juga jadi bukti betapa tangguh sekaligus cerdasnya masyarakat Indonesia pas menghadapi masa-masa paling kelam sekalipun.

0: pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Mediodía. Santai siang. Santai siang.
1: Teman Pro 2 buat kamu nih yang suka banget ya sama makanan olahan tepung nih, apalagi di Indonesia ini lagi marak banget ya makanan-makanan hasil olahan tepung ya. Jadi fenomena Republik Tepung nih, Indonesia sekarang dikenalnya sama Republik Tepung ya, karena sekarang emang makin nyata banget karena konsumsi mie terus juga roti sampai gorengan ini udah jadi bagian dari gaya hidup harian orang Indonesia. Jadi walaupun tepung ini sebenarnya sumber energi yang dibutuhin badan sih, tapi ada pernyataan dari Dr. Iman Permana ya dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang mengingatkan kalau misalnya makan tepung berlebihan ini punya resiko kesehatan yang serius loh. Masalahnya karbohidrat sederhana dalam tepung ini gampang banget bikin gula darah kamu ini melonjak, apalagi kalau misalnya dikombinasiin sama lemak jenuh dari minyak goreng yang dipakai berulang-ulang kali ya, kayak misalnya kamu makan gorengan gitu. Kalau pola makan ini terus dijalanin tanpa olahraga yang cukup, resiko penyakit kayak diabetes, terus juga hipertensi, sampai stroke ini bakal makin gede karena tubuh kamu ini mulai mengalami adanya yang namanya resistensi insulin ya, yang bikin kadar gula darah kamu ini makin susah banget untuk dikontrol. Ada alasan kuat juga kenapa makanan berbasis tepung ini laku banget ya, apalagi di Indonesia, karena harganya yang relatif murah dan juga gampang banget ditemuin di mana aja. Tepung emang ngasih efek kenyang yang cepat, tapi sayangnya rasa kenyang itu gak bakalan tahan lama, soalnya karbohidratnya ini cepat banget diproses jadi energi, jadinya orang bakal ngerasa lapar lagi dalam waktu singkat. Dan ini gak cocok banget ya buat kamu yang lagi proses diet kayak aku gitu kan, jangan makan tepung-tepungan dulu karena proses untuk laparnya nih cepet lagi gitu. Jadi buat ngerubah kebiasaan ini, edukasi soal gizi dari tenaga kesehatan sama pihak kampus ini harus terus digencarin ya, biar masyarakat ini semakin sadar. Selain itu juga ada peran pemerintah yang juga krusial banget untuk memastikan stok bahan pangan sehat kayak sayuran, ikan, sama telur ini tetap tersedia dengan harga stabil, biar masyarakat ini punya banyak pilihan menu ya yang lebih bergizi dan gak cuman ngandelin olahan tepung aja.

teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2. Pro 2 FM, Purwokerto.

Siang. Santai siang. Santai siang. Teman Pro 2, kali ini aku bakal bergeser ya. Kalau tadi udah bahas-bahas dari dunia kuliner, kali ini ke dunia olahraga ya Teman Pro 2 nih. Dibuka dengan prestasi membanggakan yang baru aja ya diukir sama pasangan ganda putri Rachel Alicia Rose dan juga Feby Setianingrum nih, yang sukses melaju ke babak 16 besar turnamen China Open 2026. Meskipun statusnya ini bukan unggulan, tapi pasangan peringkat 14 dunia ini akhirnya berhasil menumbangkan ganda putri nomor 2 dunia asal tuan rumah ya, Jia Yifan dan juga Chang Suxian nih, lewat pertandingan 2 game langsung. Game pertama ini berlangsung sangat sengit karena perolehan poin ini sempat tertinggal cukup jauh sebelum akhirnya Rachel dan juga Feby ini mampu menyamakan kedudukan dan juga mengunci kemenangan dramatis dengan skor 24-22 di momen-momen penentuan. Ada juga memasuki game kedua ya, penampilan pasangan Indonesia ini terlihat semakin solid juga dengan pertahanan yang susah banget ditembus serta penempatan bola yang sangat akurat. Mereka ini berhasil menjaga keunggulan ini sampai menutup pertandingan dengan skor 21-17 ya, yang sekaligus menjadi kemenangan kedua atas lawan yang sama dalam rentang 2 pekan terakhir. Kemenangan keren ini tentunya memastikan tiket babak selanjutnya ya bagi Rachel dan juga Feby untuk menanti pemenang antara wakil Taiwan atau Amerika Serikat nih untuk melanjutkan perjuangan di babak 16 besar besok.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Teman produk kali ini ada dari Alwi Farhan ya, yang harus mengakui keunggulan Ayu Shetty nih dalam laga babak pertama China Open 2026 yang digelar di Olympic Sports Center Gymnasium. Dalam pertandingan ini berjalan cukup sengit sejak awal game pertama, di mana Alwi ini sempat kasih perlawanan ketat ya sebelum akhirnya kehilangan fokus dan juga tertinggal dengan skor 17-21. Set ini yang didampingi oleh pelatih asal Indonesia yaitu Irwan Syah ya, memang kelihatan maksimal banget dalam memanfaatkan keunggulan postur tubuhnya untuk menekan pertahanan Alwi. Walaupun sempat berusaha mengejar ketertinggalan ya dengan permainan yang tenang dan juga terstruktur, tapi Alwi belum berhasil mengamankan game pembuka tersebut karena lawan ini tampil lebih konsisten ya si Shetty ini. Dan masuk ke game kedua, performa Alwi ini meningkat pesat banget sampai berhasil menang telak dengan skor 21-5 karena banyaknya kesalahan sendiri yang dibuat sama Shetty. Tapi situasi balik lagi di game penentuan pas aksi kejar-kejaran poin ya berlangsung intens dan untuk kedua pemain ini. Alwi ini mengalami sedikit kesulitan dalam mengontrol laju shuttlecocknya gara-gara faktor angin di lapangan yang membuat bola ini sering keluar dan juga menguntungkan lawan tentunya. Meskipun sempat mencoba untuk membuat agar jarak skor di poin-poin kritis ini di akhir laga cukup rendah ya, tapi langkah Alwi ini akhirnya kudu terhenti setelah kalah 17-21 di game ketiga dan juga harus merelakan tiket ke babak selanjutnya ke tangan wakil India itu.

0: aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

0: Sampai siang.
1: Masih dari Timnas Indonesia ya teman-teman. Kali ini Timnas Indonesia nih menunjukkan performanya yang sangat meyakinkan banget saat melakoni laga uji coba melawan Bali United di Gianyar baru-baru ini. Kemenangan telak 3-0 ya berhasil diraih sama tim merah putih lewat gol-gol yang dicetak sama Mark Locke ya, Doni Tripamungkas serta Mitchell Baker. Hasil ini tentu saja menjadi angin segar banget sekaligus bukti kalau misalnya kesiapan skuad ini dalam menyambut gelaran Piala AFF 2026 udah semakin dekat dan semakin matang ya pastinya. Pertandingan tersebut digelar di pusat pelatihan Bali United dan menjadi bagian penting dari agenda pemusatan latihan yang udah berjalan sejak awal Juni lalu. Pemusatan latihan ini awalnya diikuti sama sekitar 50 pemain sebelumnya. Akhirnya mereka ini dilakukan penyaringan lebih lanjut ya untuk tahap keduanya. Dan ada pelatih John Hartman ini yang memanfaatkan momen uji coba tersebut untuk mematangkan strategi tim serta memberikan jam terbang bagi seluruh pemain biar kondisi fisik dan mental ini tetap terjaga terus. Setelah rangkaian evaluasi selesai, daftar final squad Garuda yang berisi antara 23 hingga 26 pemain ini bakalan segera diumumin secara resmi. Hartman sendiri merasa sangat puas ya dengan penampilan solid yang ditunjukkan sama anak asuhnya ini karena target utama untuk memberikan menit bermain yang berharga ini udah mulai terpenuhi dengan sangat baik.

Teman-teman Produa suka dengerin lagu yang ini. Ini

0: Sampai siang. Sampai siang.
1: Lanjut ya teman berdua, kali ini ada kabar dari dunia olahraga ya. Masih nih ada timnas voli Indonesia yang merasakan deja vu nih ya, pas mulai perjuangan di leg kedua CIV Cup 2026 yang diadain di Jakarta International Velodrome. Jadwal pertandingannya ini persis banget kayak waktu leg pertama ya di Filipina kemarin, di mana Indonesia ini harus berhadapan sama Kamboja dulu sebelum lanjut melawan Filipina. Meskipun di babak grup leg pertama tim merah putih ini sukses ya, menang telak tanpa ampun, tapi ceritanya ini beda ya pas masuk babak final. Dan waktu itu Farhan Halim sama teman-teman setimnya ini harus rela kehilangan gelar juara karena kalah dramatis ya dari Kamboja lewat skor tipisnya, padahal sempat nyoba untuk bangkit nih di set-set terakhir. Pertemuan kali ini jadi momen penting untuk tim asuhan Raidel Toiran ya, biar gak kecolongan lagi kayak sebelumnya. Padahal sebenarnya beberapa pemain andalan kayak Luffy Febrian dan juga Dio Zulkifri ini udah paham banget nih sama gaya main lawan karena pernah merasakan juga main di klub top Kamboja. Kamboja sendiri nih gak bisa dianggap remeh juga karena punya performa yang makin ngeri ya, makin oke lagi, apalagi mereka ini sempat bikin kejutan besar dengan menumbangkan Thailand yang jadi salah satu kandidat kuat juara. Fokus penuh sama kewaspadaan tinggi emang dibutuhin banget supaya Indonesia ini gak kejebak lagi di lubang yang sama dan bisa dapat hasil maksimal di depan pendukung sendiri.

0857-312-2222. Pro 2 FM. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Pro 2 FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2

0: Ibu.
1: Teman produk kali ini beralih ya, bergeser nih dari dunia olahraga sekarang ke dunia entertainment ya. Ada kabar kurang menyenangkan nih datang dari Mbak Ayu ya, yang terpaksa membatalkan rencana konser besarnya di Goyang Stadium di bulan September 2026 besok. Keputusan berat ini diambil karena kondisi kesehatan Ayu nih yang telinganya lagi sakit ya, dan ternyata semakin memburuk nih belakangan ini. Lewat sebuah surat di platform Beris nih terungkap kalau misalnya gangguan kronis berupa disfungsi tuba eustachius patulus yang dialami sama Ayu ini emang sedang berada di fase yang cukup berat juga, dan gejala yang biasanya muncul ini gak menentu, ternyata belakangan malah menetap terus-menerus ya selama beberapa hari, sehingga membuat proses bernyanyi dan juga tampil di panggung ini jadi makin sulit dilakukan dengan performa yang maksimal juga. Gak cuma konser yang kena imbasnya, tapi perilisan album studio keenamnya Ayu ini juga dipastikan bakal mundur beberapa bulan dari jadwal semula. Padahal proses produksi album itu sebenarnya udah selesai ya sepenuhnya, tapi karena strategi promosi udah dirancang dari awal, untuk yang dari awal berjalan beriringan dengan rangkaian tour ini, penundaan pun akhirnya harus dihentikan terlebih dahulu ya, harus dihindari dulu. Ayu juga udah menyampaikan permohonan maaf serta rasa terima kasih buat para penggemarnya, dan juga berkomitmen untuk fokus pada pemulihan total dulu. Harapannya sih semua proses penyembuhan ini bisa berjalan lancar, jadi bisa menyapa kembali ya Ayu untuk fansnya di awal 2027 mendatang dengan karya yang lebih seger lagi, walaupun saat ini masih belum ada tanggal pasti sih untuk jadwal penggantinya. Kita berdoa dulu ya, semoga nih Mbak Ayu ini bisa cepat pulih dan bisa cepat merilis album barunya dan juga konsernya.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Santai siang. Teman Produa nih, buat kamu ya penggemar Gong Yoo ya dari zaman Goblin ya, ternyata aktor ternama asal Korea Selatan ini ya, Gong Yoo ini dipastikan bakal menyapa para penggemarnya di Indonesia ini melalui acara fan meeting ya, yang bakalan digelar di tanggal 17 Oktober besok. Dan acara yang merupakan bagian dari rangkaian tour bertajuk 2026 Gong Yoo ASEAN Fan Meeting Tour ini rencananya bakal bertempat di Istora Senayan, Jakarta. Walaupun lokasinya udah diumumin secara resmi ya sama pihak promotor Three Mountains F, tapi informasi mengenai detail harga tiket sama mekanisme pembeliannya ini masih belum dirilis secara lengkap ke publik. Selain Jakarta, ada beberapa juga kota besar di Asia lainnya ya, kayak misalnya Manila, ada Yokohama, ada Bangkok, Makau, sampai Seoul nih, yang juga masuk dalam daftar destinasi tour sang aktor tahun ini. Pengumuman tentang tour ini juga dilakukan bertepatan dengan hari ulang tahun Gong Yoo ya, sebagai bentuk apresiasi atas dukungan besar yang telah diberikan oleh para penggemarnya selama perjalanan karirnya. Acara yang mengusung tajuk The Long Tag tersebut menjadi momen spesial juga karena berdekatan dengan perayaan 10 tahun drama populer Guardian The Lonely and the Great God ya, ataupun Goblin ini yang paling terkenalnya, judul terkenalnya. Pertemuan ini bakalan menjadi kunjungan resmi pertama sang aktor untuk keperluan fan meeting di Indonesia, mengingat sebelumnya ia hanya pernah berkunjung ke wilayah Lombok di tahun 2017 untuk agenda liburan pribadi aja. Siapa nih yang udah gak sabar ya mau ikutan fan meetingnya Babang Gong Yoo ini?

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Santai siang.
1: Kalau tadi di dunia musik ya, sekarang ke dunia film nih. Ada film Kung Fu Soccer, teman Broadway yang disutradarai sama Stephen Chow ya, yang berhasil mencatatkan angka pendapatan fantastis banget sebesar 3,86 triliun rupiah hanya dalam waktu 9 hari penayangan di China. Dan pencapaian ini tergolong sangat luar biasa tentunya ya, karena bisa mematahkan tren pasar bioskop biasanya, di mana pendapatan di pekan kedua ini justru berhasil melampaui pekan pembukanya. Menariknya lagi, kesuksesan besar ini diraih meski film ini dirilis tanpa adanya promosi besar-besaran dan cuma diumumin melalui media sosial secara mendadak aja. Berkat performa yang luar biasa solid ini, proyeksi total pendapatan film tersebut diperkirakan bakal menyentuh angka 3 miliar yuan, mendekati rekor pribadi terbaik yang pernah dicapai lewat film The Mermaid. Dan proyek kali ini, Stephen Chow ini tetap berfokus berada di balik layar sebagai sutradara dan juga penulis skenario nih, tanpa ikut berakting di depan kamera. Cerita film ini sendiri mengangkat perjuangan tim sepak bola putri ya, yang memadukan teknik kungfu demi memenangkan turnamen bergengsi, sekaligus menjadi perayaan juga 25 tahun sejak kehadiran film legendaris Shaolin Soccer. Didukung sama jajaran bintang populer seperti Zhang Xiaofei dan juga Dil Rabadil Murad, kehadiran film ini terbukti sukses banget memikat hati penonton di tengah suasana demam kompetisi sepak bola internasional. Dan ada kabar baiknya, masyarakat di Indonesia ini sudah bisa mulai menyaksikan aksi seru para pemain di lapangan hijau tersebut ya, lewat penayangan di bioskop pada pertengahan Agustus nanti.
2: Teenage nights, ticket stubs, cinema lines, catching the bus, waiting underneath street lights.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Santai siang.
1: Informasi terakhir teman Pro 2 dari dunia entertainment ya. Ada waralaba animasi populer ya, Hotel Transylvania, yang dipastikan bakal kembali lagi lewat film kelimanya yang berjudul The Haunting of the Hotel Transylvania. Dan kabar ini udah dikonfirmasi secara resmi ya, dan film tersebut ini dijadwalkan tayang perdana di bioskop mulai tanggal 8 Oktober 2027. Ceritanya ini bakal fokus pada kehidupan Dracula yang dikisahkan sudah menjadi masa pensiun, sementara putrinya yang bernama Mavis ini sekarang mengambil alih kepemimpinan hotel monster tersebut. Tapi petualangan seru Dracula ini gak berhenti di situ aja, karena bakalan ada serangkaian kejadian misterius ya dan juga menyeramkan yang mulai menghantui hotel, sehingga mereka ini harus bekerja sama untuk mengungkap rahasia di balik gangguan tersebut. Dan kursi sutradara kali ini diisi sama Jennifer Kluska ya, bersama dengan Alan Hauskin. Sementara sosok Gendy Tartakovsky ini tetap ikut andil sebagai produser eksekutif untuk memastikan nuansa khas film ini tetap terjaga. Dan kehadiran film kelima ini menjadi momen yang cukup spesial juga, karena akhirnya Hotel Transylvania ini kembali ke layar lebar setelah absen hampir 9 tahun ya, sejak film ketiganya rilis di bioskop di tahun 2018 lalu. Ada yang penasaran gak nih? Gimana sih ya serunya Hotel Transylvania besok ini?

Santai Siang. Santai Siang. Teman produser sayang banget ya, aduh udah hampir jam 3 ini, 5 menit lagi. Itu artinya untuk santai siang hari ini harus udahan dulu bareng sama Feni ya. Tapi tenang aja, untuk mengisi siang-siang hari kamu nih menuju sore yang mau pulang kerja, masih ditemenin kok sama Elsa ya di santai siang sesi terakhir. Lanjut lagi nanti di sore ceria ya sampai jam 7 malam. Habis itu MLC ya teman produser. So buat kamu, makasih banyak yang udah join sama aku tadi di produser hitlist jam 10 sampai jam 12. Terus lanjut lagi ya di jam 12 sampai sekarang hampir jam 3 ya di santai siang sesi pertama. Ketemu lagi sama aku hari masih lama ya, hari Minggu subuh ya teman berdua ya. Aku ucapin terima kasih dulu, udahan dulu ya. Nanti ya abis ini dilanjut lagi sama kakak Elsa yang udah ready banget untuk membawakan sore ceria nanti. Aku Feni pamit undur diri dulu, see you and bye-bye. Ketemu lagi hari Minggu.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, yang pasti kali ini ada di Santai Siang sesi terakhir bareng sama Elsa sampai jam 4 aja. Bakal diupdate info lokalan aja ya di Barling Mas Cakep, yang pastinya juga ditemenin sama lagu-lagu asik buat nemenin jam nanggung kamu. Ini jam-jam rawan ya, jam-jam udah mulai sore Mas, tapi masih siang gitu. Dan kerjaan mungkin masih banyak ya. It's okay, gak apa-apa, diselesaikan satu persatu ya. Habis ini aku bakal update. Tapi sebelum itu kita ke lagu dulu kali ya. Ada Afgan dengan Bawalah Cintaku, spesial buat kamu.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: 100, terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

0: Día.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Alright, tahun berdua kali ini kita ke updatean pertama dulu. Kita lihat dari Cilacap. Nah, kali ini dari Pemkab Cilacap meluncurkan dua inovasi digital, yaitu ada Sistem Informasi Pangan Terpadu atau SIPANDA dan Lentera Emas, Layanan Dewan Terpadu Responsif Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat. Jadi, peluncurannya dilakukan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan atau Rakor POK APBD Triwulan 2 di tahun anggaran 2026 ini ya teman berdua, di kemarin banget ya, di tanggal 21 Juli. Dan peluncuran ini dilakukan oleh PLT Bupati Cilacap dan didampingi oleh PJ Sekda juga yang hadir ya. Dan di kesempatan yang sama, Pemkab Cilacap juga memperkenalkan tipografi Cilacap Bercahaya sebagai identitas visual baru pemerintah daerah. Nah, memang salah satu inovasi yang diluncurkan adalah si Panda. Ini dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap. Jadi aplikasi ini menggabungkan data pangan dari berbagai OPD dalam satu sistem berbasis kecerdasan buatan atau AI. Jadi bisa menampilkan informasi secara real time untuk mendukung pengambilan kebijakan. Sementara itu, Lentera Emas ini adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap. Jadi melalui aplikasi ini masyarakat bisa menyampaikan aspirasi dan pengaduan kepada DPRD secara online dan juga memantau tindak lanjutnya. Nah, tentunya dari Pemkab Cilacap berharap kedua inovasi ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pengambilan keputusan dan juga mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui pemanfaatan teknologi digital.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru. Radio FM, Purwakarta.

0: Santay Siang. Santay Siang. Oke teman berdua, kita ke updatean lain lagi ya. Kalau tadi dari Pemkab Cilacap, kali ini dari salah satu pengrajin wayang kulit ya. Tentunya ada Pak Joko Purwanto ini yang terus melestarikan wayang kulit di Banyumas ya. Jadi wayang kulit Banyumasan. Ya meskipun beliau udah memasuki usia 66 tahun, tapi ternyata luar biasa ya semangatnya, masih bisa kita lihat ya teman berdua. Jadi bersama pegiat budaya, beliau ini menggagas kolaborasi seni dan literasi agar wayang ataupun warisan budaya ini tetap hidup sekaligus melahirkan generasi penerus. Nah, di rumahnya di Desa Kecila, Kecamatan Kemerenjen, Joko atau Pak Joko ini juga masih rutin membuat wayang kulit khas Banyumasan sesuai pesanan. Dan karyanya ini memang diminati oleh berbagai kalangan, mulai dari dalang, pemilik persewaan wayang, juga pehobi dari Banyumas Raya, Bali, bahkan daerah lain ya tahun perdua. Nah, lebih dari 50 tahun menekuni kerajinan wayang kulit, Pak Joko ini memang tetap telaten mengerjakan setiap detail meskipun harus menggunakan kaca pembesar ya. Bahkan beliau juga kerap bekerja hingga dini hari untuk menyelesaikan pesanan dari para pelanggan. Nah, di balik semangatnya ini, beliau ini ternyata menghadapi tantangan berupa mahalnya harga kulit sapi sebagai bahan baku yang saat ini terus meningkat ya tahun perdua. Tapi ini luar biasa ya, salah satu generasi ataupun orang yang masih terus melestarikan wayang kulit Banyumasan. Wah, ini semoga bisa jadi contoh juga nih generasi-generasi muda untuk ikut melestarikan budaya ataupun wayang kulit Banyumasan ini ya teman perdua.
1: Vibe out. Wait a minute. Dengerin nasihat cinta dari Ras.

0: lying alone. Don't be alone. Just fall in love.
1: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

0: Santai siang.
1: Hai teman Pro 2, untuk kali ini santai siangnya udahan dulu ya. Karena abis ini kita bakal beralih ke sore ceria. Jadi buat kamu terus merapat di sini karena aku bakal temenin kamu sampai nanti beres di jam 7 malam juga. Dan tetap semangat teman Pro 2. Lagu terakhir ada kolaborasi dari The Chainsmokers dan juga Coldplay, Something Just Like This, so enjoy the song.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman Poadu Purwokerto bersama Elsa Nilah, Info Pro 2 edisi sore hari ini. Gudang dan atap SD Negeri 03 Karangrena Kecamatan Maos terbakar pada Minggu malam. Diduga kebakaran ini terjadi akibat adanya korsleting listrik. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Akibat konsleting listrik, Sekolah Dasar Negeri 3 Karangrena Kecamatan Maos terbakar pada Minggu malam. Peristiwa ini mengakibatkan gudang dan sebagian atap ruang kelas 1 mengalami kerusakan. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan kebakaran pertama kali diketahui oleh seorang warga yang sedang berada di area persawahan. Saat itu saksi melihat api mulai membakar bagian atap sekolah. Melihat kejadian tersebut, ia pun mengajak warga sekitar melakukan pemadaman menggunakan air dari saluran PDAM. Pos Damkar Kroya juga mendapatkan laporan peristiwa tersebut pada sekitar pukul 18.45. Petugas kemudian menuju ke lokasi dengan waktu respon sekitar 15 menit. Setibanya di lokasi, api telah padam berkat kesigapan warga yang bergotong royong mengendalikan api sebelum merembet ke bangunan sekolah lain. Untuk memastikan api telah benar-benar padam, petugas tetap melakukan pemadaman, pendinginan, pemeriksaan titik api, dan overhaul untuk memastikan tidak ada bara yang berpotensi memicu kebakaran susulan.
2: Hari Minggu pukul 18.15 kemarin telah terjadi kebakaran di SD 3 Karangrena. Diduga kebakaran ini adalah konsleting listrik yang berada di atap ruang kelas 1. Dan kerugiannya adalah 10 juta kurang lebih. Kemudian yang terkena adalah gudang dan atap ruang kelas 1. Kemudian saksi yang lain, Pak Sikun ini kemudian berada di sawah melihat gedung SD terbakar, kemudian memadamkan dengan air pam bersama masyarakat.
1: Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut karena sekolah sedang tidak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Namun gudang dan sebagian atap ruang kelas mengalami kerusakan dengan estimasi kerugian mencapai 10 juta rupiah. Gatot menghimbau kepada para pemilik gedung baik sekolahan maupun gedung lainnya untuk secara rutin memeriksa instalasi listrik atau penggunaan listrik yang tidak dilepas pada saat ditinggalkan. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya konsleting listrik yang dapat memicu kebakaran kembali. Gatot juga mengapresiasi respon cepat warga yang berhasil mencegah api meluas. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Demikian informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 99.9 Radio FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai, good afternoon everyone. Yang pastinya ini udah ditunggu-tunggu banget ya, sesuai dengan flyer yang udah di-share. Jadi sore hari ini bakal jadi perdana ya. Kita ada di English Corner. So welcome to English Corner. Yang pastinya luar biasa banget karena kita bakal belajar bahasa Inggris selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan bakal seru banget ya. Ini karena perdana jadi aku bakal jelaskan dulu ya tahun berdua. Jadi English Corner bakal ada beberapa segmen, ada beberapa hal yang bakal dibahas juga di sini yang pastinya seru banget buat kita ikuti, dan yang pasti kamu juga bisa ikutan gabung buat improve your skill, improve bahasa Inggris kamu. Nanti join juga merapat di sini ya. Gabungnya boleh di 081-327-312222 atau juga di Instagram @rri_pwt. Alright, teman berdua, kali ini sore ini aku gak sendirian ya. I've got two amazing guests yang pastinya kita harus kenalan dulu kayaknya ya. Kita kenalan dulu mungkin dari kakak yang sebelah baju merah, boleh silakan.
1: Oke, terima kasih nih atas kesempatannya Kak Elsa. Hey everyone, good afternoon. I'm Nova, a 6th semester student from English Education. Seneng banget ya, akhirnya bisa ngobrol bareng teman pro 2 sore ini. Hopefully nanti kita bisa belajar bahasa Inggris bareng, tapi santai aja ya, of course. No pressure, no overthinking, yang penting berani dulu buat ngomong. Because that is how we improve our English.
0: Okay, halo Kak Nova, nice to meet you. Seru banget ya, pokoknya kita belajar bareng di sini. Selanjutnya ada Kak siapa?
2: Okay, halo teman pro 2.
0: Hi,
2: I'm Lize. I'm also a 6th semester student from English Education, and I'm here happy to be here on English Corner. And I hope today's discussion can make learning English feel a little easier and more enjoyable.
0: Oh, okay. Excited banget rasanya ya sore ini karena kita bakal sharing. Pokoknya belajar bareng sama Kanova, Kalize juga di sini. Ini mereka berdua adalah teman-teman yang belajar di berarti English Education ya.
1: Betul.
0: Oke. Alright teman berdua, ada beberapa segmen. Jadi ada Word of the Day, terus juga English in Real Life. Nanti kita bakal belajar ngomong bahasa Inggris langsung. Terus juga ada Sentence Challenge. Nah, nanti kita bakal melengkapi sebuah kalimat dan ada juga Song of the Day. Wah, ini seru banget, kita bakal bahas lagu-lagu yang lagi viral ya.
1: Betul, yang lagi hits banget nih.
0: Lagi hits banget ya. Tentunya kita bisa ikuti. Alright, let's kick things off with our first segment. Kita bakal masuk ke segmen pertama ya. Word of the Day, di mana kita bakal bahas ada beberapa kata yang populer banget yang mungkin udah sering kita lihat, kita ada cukup familiar di media sosial yang kayak kita perlu bahas lebih dalam. Nah, Kanova, silahkan.
1: Oke, boleh banget nih Kak Elsa. Nah, word pertama hari ini adalah procrastinate. Kalau diartikan simple itu artinya kebiasaan nunda-nunda pekerjaan. Nah, ini pasti relate banget ya sama teman-teman semua. Jadi contoh kalimatnya kayak apa sih untuk penggunaan procrastinate ini? Oke, jadi contohnya adalah I always procrastinate on writing my thesis until the deadline is near. Artinya apa tuh ya? Kayaknya kalau dengar-dengar. Oke, artinya adalah aku selalu nunda ngerjain skripsi sampai deadline udah deket. Aduh, kayaknya banyak yang relate ya sama kata ini. Nah, tapi honestly, aku juga pernah kayak gitu. Tapi jangan sering-sering ya, ya
0: gak sih?
1: Nanti malah panik sendiri kalau misalkan pas udah deket deadline gitu.
0: Dan kayaknya emang semua orang hampir ngerasain ya, kayak ngerjain deadline mepet-mepet ya, karena kebiasaan menunda itu.
1: Betul banget.
0: Ini seru banget ya, karena mungkin jadi relate, jadi paham, dan kita gak boleh ngelakuin nunda-nunda tuh keseringan berarti ya. Oke. Ada tawaran kata lain mungkin Kalize?
2: Punya dong Kak. Kalau dari aku sendiri, aku mau bahas nih kalimat kata
0: networking.
2: Pasti teman pro 2 gak asing ya sama networking ini.
0: Yes.
2: Nah, artinya sendiri itu adalah membangun relasi atau koneksi dengan orang lain.
0: Gitu.
2: Apalagi kan pas kuliah atau nanti dunia kerja itu udah gak asing ya sama kalimat ini ya Kak. Nah, untuk contohnya sendiri itu ada Joining student organizations really helps you with networking. Kalau diartiin sendiri, itu adalah ikut organisasi mahasiswa benar-benar membantu kita membangun relasi.
0: Oke.
2: Jadi ikut organisasi tuh gak cuma bikin kita dapat pengalaman aja loh kak, gitu. Tapi juga bisa memperluas relasi.
0: Oke. Networking itu jadi kata kedua ya. Keren. Dan ini cukup dekat juga dengan kita pastinya ya. Nah, jadi aktif organisasi itu memang berguna banget buat kita ya, gak cuma untuk pribadi, tapi karena kita bakal berkenalan atau networking, bangun berjejaring sosial dengan banyak teman-teman ya. Seru. Nah, ada lagi gak kata selanjutnya? Mungkin Kak Nova?
1: Oke, aku punya nih Kak, satu kata terakhir, yaitu burnout.
0: Burnout?
1: Oke. Nah, banyak orang mikir pasti burnout itu cuma capek biasa ya. Nah, tapi sebenarnya burnout itu it's more than that. Apa sih berarti? Nah, jadi burnout itu ketika kita tuh udah capek banget, tapi bukan hanya soal fisik gitu ya, tapi pun begitu juga dengan mental kita, karena terlalu banyak tekanan, kayak gitu. Nah, terus penggunaan dalam kalimat seperti apa sih, ya kan? Oke, contoh nya adalah take a break before you experience burnout. Nah, jadi artinya itu adalah istirahat dulu sebelum kamu ngalamin burnout gitu. Jadi kalau belakangan ini tugas kita lagi numpuk ataupun kerjaan lagi banyak gitu ya, don't forget to give yourself a little break, teman pro 2. Istirahat itu bukan berarti malas ya.
0: Oke. Ini jadi tiga kata yang kita pelajari hari ini ya, yang tentunya cukup dekat dengan kita, tapi juga bisa kita mulai paham artinya lebih dalam ya.
1: Betul banget, Kak Elsa.
0: Jadi kita ada tiga kata. Tadi yang pertama adalah
1: Procrastinate.
0: Terus ada juga networking.
2: Betul.
0: Dan yang ketiga barusan ada burnout. Wah, ini nih. Jadi kita udah makin tahu juga ya tahun kedua. Ini seru banget. Nanti kita bakal lanjut ke segmen kedua nih. Jadi di segmen kedua nanti bakal ada English in real life. Jadi teman kedua, kamu bisa ikutan belajar ngomong lewat bisa VN atau rekaman atau langsung ketik aja gabung ya merapat. Nanti kita bakal bahas ya. Kita bakal kasih contoh-contoh juga ya English in real life yang pastinya bisa kamu ikuti juga. Tentunya masih banget di English Corner.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari

Wassalamualaikum Pro 2, back with us on English Corner. So pasti tadi di segmen 1 kita udah belajar ada beberapa kata yang cukup familiar, yang tentunya kita udah paham juga maknanya lebih dalam. Nah, lanjut.

0: Ini tema hari ini adalah negotiating a group project deadline with a lecturer. Nah, jadi itu suasananya tentang mahasiswa dengan dosen. Nah, kita akan coba praktekkan ya teman-teman. Jadi Kak Nova sama Kak Lize boleh disampaikan coba seperti apa simulasinya.
1: Oke, boleh banget Kak Elsa. Jadi di sini aku sebagai mahasiswa ya.
2: Oke, kalau gitu aku jadi dosen ya.
1: Boleh dimulai Kak?
0: Boleh, silakan coba.
1: Kita mulai ya. Excuse me ma'am, may I have a word about our group assignment?
2: Of course, go ahead. What seems to be the problem?
1: So we are still waiting for the data from another department. So we are a bit behind schedule. Would it be possible to get a few more days for the submission?
2: I see. That's understandable. I can give you an extension until Friday, but just make sure the report is complete by then, okay?
1: Okay. Oh my God. Thank you so much, ma'am. We really appreciate it.
0: Okay. Itu adalah sebuah contoh conversation yang bisa dibilang kayak sangat umum terjadi ya. Misalnya di kalangan mahasiswa dan juga dosen. Itu sebuah percakapan yang sering dilakukan gitu ya. Nah, jadi mungkin relate juga teman pro 2. Ini kejadiannya kayak yang tadi disampaikan itu ngerjain tugas kelompok ya. Nah, sebelum kita bedah ekspresinya mungkin bisa dijelaskan. Nah, tadi maksud dari kalimat-kalimat yang disampaikan seperti apa?
2: Oke, boleh banget dong Kak Elsa. Jadi sebenarnya dialog tadi tuh simple banget dan mungkin sering kejadian juga ya di sekitar kita, apalagi di dunia perkuliahan gitu. Nah, ceritanya tadi tuh ada mahasiswa yang mau minta tambahan waktu buat tugas kelompok nih, karena mereka masih nunggu data dari pihak lain. Nah, yang aku suka dari dialog tadi itu adalah mahasiswanya tuh gak langsung bilang loh kayak, "Ma'am, can I submit it later?" gitu. Ya kan? Tapi dia mulai dulu nih dengan izin untuk mengajak ngobrol. Setelah itu jelasin alasannya, kenapa sih mereka seperti itu. Barulah deh mereka minta tambahan waktu. So, cara penyampaiannya jadi bisa lebih sopan dan lebih enak didengar.
0: Dari Kak Lize mungkin ada tambahan.
1: Ada tambahan sedikit kali ya. Yang udah dibilang Nova tadi, cara ngomong mahasiswanya ke dosen tuh sangat sopan ya. Kayak ada beberapa ekspresi yang bisa langsung dipakai. Misalnya, may I have a word about blah blah blah, itu buat minta waktu ngobrol. Terus ada juga would it be possible to blah blah blah gitu. Jadi dibanding langsung bilang can I blablabla, nah expression ini tuh terdengar lebih polite ataupun sopan. Gitu. It's a small difference, but it really makes your English sounds more natural.
2: Setuju banget. Kadang bedanya tuh cuma di cara kita ngomong aja gitu loh. Tapi efeknya bisa beda banget ya. Jadi milih expression yang tepat itu bisa bikin kita terdengar lebih sopan dan pastinya lebih menghargai lawan bicara kita.
0: Lagi tadi case-nya adalah dengan dosen ya.
2: Betul.
0: Yang lebih tua, lebih senior. Jadi kita emang harus lebih sopan. Dan penyampaiannya, ekspresinya tuh beda ya. Kalau misalnya ke teman juga ya.
2: Betul banget Kak Elsa.
0: Wah, ini kita jadi makin belajar, makin tahu juga ya tahun baru 2. Nah, ini praktikal banget ya. Karena emang di kehidupan kampus itu sering terjadi ya. Situasi kayak misalnya tadi ada hal-hal yang gak terduga gitu ya. Itu bisa mulai dipraktekkan juga sama teman-teman di luar sana ya. Dan juga tadi di awal kita sempat mention juga bakal ada teman-teman tuh berkesempatan buat gabung ya. Nah, abis ini bakal ada challenge. Nah, jadi challenge-nya apa, seperti apa, cara gabungnya seperti apa, kamu bisa langsung merapat aja. Jangan lupa untuk merapatnya di streaming juga karena kita masih live ya, live streaming di YouTube RRI Purwokerto. Kita bakal balik lagi, tapi sebelum itu kita ada satu lagu, this is Temper City with Self-Aware, so check this one out.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Radio FM Purwakarta, teman terbaik kamu.
2: Sore ceria. Sore ceria.
3: Welcome back to English Corner yang perdana ini Top Radio ya. Dan kita bakal masuk ke segmen 3 di mana bakal ada challenge, sentence challenge. Jadi teman-teman bisa melengkapi sebuah kalimat in English ya, yang pastinya bakal dikasih tahu dulu nih kalimatnya apa ya. Boleh kan Nova?
4: Okay, alright. Kalimat pemantiknya yaitu the best thing about being a college student is bla bla bla bla.
3: Ini udah jadi kalimat pemantiknya ya, the best thing about being college student is, kira-kira apa? Itu kan maksudnya adalah hal terbaik apa sih yang kamu rasakan menjadi mahasiswa ya kan? Betul. Nah ini akan dicoba langsung, mungkin lebih ke prakteknya ya, di sentence challenge ini. Kak Lize boleh mencontohkan.
5: Okay, jadi kalimatnya gini, the best thing about being a college student is having the freedom to explore new interests. Nah, artinya sendiri adalah hal terbaik menjadi seorang mahasiswa adalah memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi minat-minat baru.
3: Wah, gitu. Oke. Ini dicontohkan langsung. Jadi buat kamu turn berdua yang mau kita challenge ya, boleh langsung gabung merapat ya di 081-307-31-2222. Abis ini bakal kita bacain juga, karena tim-tim Gercep nih udah gabung buat men-challenge dirinya sendiri juga dengan ikutan sentence challenge ini. Dari Kanova mungkin ada contoh lain tentang challenge ini, boleh silahkan.
4: Oke, aku punya contoh lain nih teman. Nah, contohnya adalah the best thing about being a college student is learning how to become more independent. Artinya apa sih? Nah, hal terbaik untuk menjadi seorang mahasiswa adalah bisa belajar bagaimana menjadi lebih mandiri gitu. Nah, menurut aku ini relate banget ya pasti sama kehidupan mahasiswa gitu. Karena menjadi mahasiswa bukan hanya tentang belajar di kelas, tapi juga belajar untuk ngatur waktu, ngambil keputusan, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri.
3: Wih, keren. Ini kayaknya banyak yang relate juga ya sama kalimatnya ya. Nah, ini udah ada yang gabung juga. By the way, sudah merapat ada Kak Fitri. Kak Fitri kita join juga untuk di sentence challenge ini. Kak Fitri di Purwokerto bilang gini, the best thing about being a college student is that I can participate in a many activities and meet a lot of people. Dan juga ada tambahan, plus there are lots of promotion special for student.
4: Menarik banget ya jawabannya Kak Fitri.
3: Mungkin boleh kasih tanggapan soal Kak Fitri.
4: Jadi kalau dilihat dari jawabannya Kak Fitri ya, jadi menurut dia itu hal terbaik menjadi seorang mahasiswa adalah bisa mengikuti banyak kegiatan gitu loh, termasuk bertemu dengan banyak orang ataupun mendapatkan berbagai promo khusus sebagai mahasiswa. Nah menurut aku ini juga relate banget lagi dan lagi apalagi banyak mahasiswa yang memang memanfaatkan student discount untuk menghemat pengeluaran kayak gitu.
3: Cocok ini berarti ya. Okay, thank you Kak Fitri. By the way ada juga yang gabung ya, ada Kak Bagas ini join juga. I'm so excited being a college student because living in a boarding house alias ngekos, dan juga and doing so many things independently. Wah, ini kalau menurut teman-teman gimana nih?
5: Wah, ternyata Kak Bagas sih kurang lebih sama ya sama kita berdua.
4: Betul banget. Sama-sama
5: ngekos gitu. Nah, dari kata Kak Bagas, hal yang paling membuatnya excited tuh menjadi mahasiswa adalah bisa tinggal di kos dan melakukan banyak hal secara mandiri. Wah, ini juga menjadi salah satu pengalaman yang menarik ketika masuk dunia perkuliahan ya.
3: Iya, betul banget. Nah, oke. By the way, thank you Kak Fitri, Kak Bagas udah sharing tentang pengalamannya, hal yang seru yang dialami pas ataupun saat menjadi mahasiswa ya. So buat kamu tahun periode 2 yang mau ikutan challenge-nya juga, boleh, mungkin bisa jadi pemantik buat belajar lebih dalam lagi untuk improve English juga. Boleh mungkin dicatat di rumah ya. Untuk kalimat pemantiknya hari adalah the best thing about being college student is bla bla bla, boleh dilanjutkan sendiri ya. Dan yang pasti tahun periode 2 nanti kita bakal masuk segmen keempat. Nah, ini segmen terakhir, segmen yang ditunggu-tunggu juga ya.
4: Betul.
3: Kita bakal ngebahas song of the day. Wah, kira-kira lagu apa? Kita ikut habis ini ya. Terus berapa di sini? Keep stay tune, Tentra 2.

0: Neo Song by Olivia Rodrigo, Drop Dead, yang pastinya udah kita dengerin, yang seru banget, kayaknya udah sering banget berseliweran di media sosial juga. Wow, yang pastinya ini jadi satu lagu yang kita ambil untuk kita bahas di Song of the Day. Nah, mungkin kita akan bedah sedikit liriknya, mungkin dua lirik ya dari Kanova sama Kalize, boleh silahkan.
1: Oke, lagu ini tuh lagi viral banget ya kak, dimana-mana Drop Dead di setel gitu. Nah kalau dari aku pribadi, lirik favorit aku itu ada di bagian I'll press up in the bedroom line, you're looking like an angel on the walls of for sales. Nah, artinya sebenarnya apa sih? Kalau diartikan itu kurang lebih semua orang lagi berdesakan di antrean kamar mandi, tapi orang yang dia lihat ini tuh kelihatan seindah malaikat di istana for sales gitu. Jadi benar-benar dramatis banget ya. Nah, yang aku suka lirik ini tuh bikin kita langsung kebayang sih gimana suasananya. Lagi rame banget tapi perhatian Olivia ataupun penyanyinya tuh fokus ke satu orang ini gitu. Nah, terus ada di bagian like an angel, juga manis banget karena nunjukin kalau di mata dia cowok ini tuh kelihatan luar biasa indahnya, ya gak sih? Karena ada like an angel. Nah, that's why menurut aku lirik ini simple tapi lumayan berkesan gitu buat aku.
0: Wow, menarik banget ya ternyata liriknya ya. Kalau dari Kalize, bagian mana nih yang jadi favorit?
2: Kalau bagian aku sih di bagian ref ya kak. Bagiannya tuh ini, but kiss me and I might drop dead, and I feel like I might throw up.
0: Nah,
2: kalau diartiin secara mendalam, itu tuh artinya tapi sayangi aku dan aku bisa mati. Dan aku rasa aku pengen muntah gitu loh. Nah, di bagian ini Olivia sendiri tuh lagi cerita gimana rasanya pas jatuh cinta banget nih sama orang. Saking seneng dan gak nyangkanya loh disukain sama orang gitu. Dia bilang I might drop that gitu. Terus juga ada lirik I feel like I might throw up. Jadi tuh ini bukan literally muntah ya. Ini tuh lebih ke gugup, deg-degan. Terus juga sampai emosinya tuh benar-benar kewalahan gitu. Gitu sih. Dan ini termasuk hyperbole ya kak, karena jelas bukan diartiin benar-benar mati gitu. Tapi dipakai buat nunjukin kalau perasaannya tuh lagi gitu, lagi intens itu.
0: Kayak ini banget ya, kayak wah ini perasaannya membuncah banget
1: butterfly
0: ya.
1: Butterfly era banget.
0: Pantesan di media sosial tuh banyak banget yang pakai lagunya Olivia ini buat mengekspresikan mereka lagi jatuh cinta banget ya. Dan ternyata sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris termasuk dalam sebuah lagu itu ada lagu-lagu ataupun lirik-lirik yang artinya itu bisa dibilang kayak idiom juga ya. Artinya tuh gak sebenarnya itu ya, kayak kiasan gitu ya, dan itu sangat lazim dipakai di sebuah lagu. Makanya di setiap English Corner nanti kita bakal bahas Song of the Day. Ini seru banget ya Tombro 2. Well, kita udah di penghujung. Nah, jadi buat kamu tahun baru yang mau ikuti keseruan English Corner belajar bahasa Inggris ya dengan seru, dengan menyenangkan gitu, bisa gabung setiap hari Rabu di jam 4 sore pastinya bareng sama teman-teman, kita belajar bareng ya. Kita bakal banyak tema juga, ada challenge-challenge juga yang bisa kamu ikuti pastinya. By the way, thank you Kak Nova, Kak Lizzy sudah sharing.
1: Terima kasih juga Kak.
0: Dan yang pasti kita ketemu lagi di lain kesempatan. See you and bye bye.

0: seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.
4: Pro2 FM. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Pro2 FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
5: Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Pada nomor 2 sekarang saya kita cari tahu ya situasi dan kondisi lalu lintas untuk Purwokerto dan sekitarnya dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sore hari ini kita akan dengarkan langsung dari ATCS Room dan kita sudah terhubung dengan Kak Taufik. Halo, selamat sore Kak Taufik.
1: Halo, selamat sore Kak Elsa.
0: Oke, kira-kira sore hari ini situasi kondisi lalu lintas di Purwokerto dan sekitarnya seperti apa Kak? Silahkan diupdate.
1: Oke, baik. Selamat sore, kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di sore hari ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan langsung saja kita awali dari Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria saat ini sedang berjalan hijau dari arah selatan yang tentunya sore hari ini cukup ramai. Dan cukup padat juga kendaraannya. Dan kemudian dari kaki simpang timur sore hari ini juga cukup ramai dan cukup padat. Kemudian dari arah utara atau dari arah rumah sakit DKT ini terpantau juga cukup ramai dan cukup padat di sore hari ini. Namun untuk simpang Gor Satria terpantau masih normal dan juga masih lancar lalu lintasnya, tidak ada kendala untuk simpang Gor Satria. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu atau Simpang Purwanegara. Di sore hari ini terpantau cukup ramai lalu lintas di Simpang Karang Jambu, terutama dari arah selatan atau dari arah UIN Saifuddin Suhri. Kemudian dari arah utara, dari arah Satlantas Foresta Banyumas di sore hari ini juga terpantau cukup ramai dan juga tentunya masih normal dan masih lancar lalu lintas di Simpang Karang Jambu atau Simpang Purwanegara. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Omnia atau Simpang Jalan Masjid. Kendaraan cukup ramai dari arah barat, dari arah Pasar Manis. Kemudian dari arah selatan atau dari arah alun-alun kota Purwokerto terpantau juga cukup ramai di sore hari ini. Dan tentunya masih normal, tidak ada kendala di Simpang Omnia. Sehingga untuk pengguna jalan dari Simpang Omnia dari arah selatan menuju ke utara ke arah Simpang Karang Jambu ataupun sebaliknya di sore hari ini masih normal dan masih lancar, hanya saja sedikit ramai lalu lintas dari ruas jalan tersebut. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto yang tentunya di sore hari ini terpantau ramai lancar dari arah timur dari arah Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke arah barat maupun ke arah utara. Dan dari arah barat yang tentunya akan mengarah ke arah utara di sore hari ini juga dalam kondisi yang cukup ramai, namun masih lancar, tidak ada kendala di Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Sawangan. Di sore hari ini sedang berjalan hijau dari arah timur atau dari arah Alun-Alun Kota Purwokerto, terpantau cukup ramai dan cukup padat juga lalu lintasnya. Di sore hari ini namun masih lancar, masih normal lalu lintas di Simpang Sawangan, terpantau hingga di Simpang BRI atau Simpang Kodim yang sore hari ini antrian kendaraan dari arah barat cukup ramai, di sore hari cukup padat, namun untuk antrian tidak terlalu panjang untuk Simpang BRI atau Simpang Kodim, terpantau di bundaran underpass Jenderal Sudirman lancar dari kedua arah pada sore hari ini. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Luas Pasar. Kendaraan dari arah Purwokerto yang akan mengarah ke arah barat menuju Cilongo, Kasihbarang dan seterusnya terpantau cukup ramai dan cukup padat di Simpang Karang Luas ini. Kemudian dari arah sebaliknya juga demikian, cukup ramai di sore hari ini. Namun tentunya masih normal dan masih lancar lalu lintas di sore hari ini. Dan kendaraan di Simpang Karang Luas ini bervariatif dari kendaraan kecil hingga kendaraan besar. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada sore hari ini dalam kondisi yang ramai namun masih normal lalu lintasnya dan juga lancar tentunya. Dan untuk simpang-simpang yang ada di yang terpantau oleh kamera kami pada sore hari ini juga tidak ada kendala. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Studio Pro 2, silakan Elsa.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih Kak Taufik untuk informasi dan laporan lintas pada sore hari ini dan selamat beraktivitas kembali.
1: Oke, siap.
0: Oke, dan tentunya teman berdua kalau bisa simak setiap hari untuk info lintas di jam 7 pagi dan jam 5 sore, tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA, karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti, namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking? Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Bro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2.

back again with Elsa, masih di rangkaian Sore Ceria. Kali ini bakal lanjut ya, aku sampai jam 7 bakal temani kamu, bakal update hal-hal seru juga yang pastinya sembari kita nunggu nih waktu azan maghrib juga bakal ada diputar nanti lagu-lagu religi buat temani kamu. Nah sekarang aku bakal update dulu dengan satu hal yang menarik nih teman berdua dari dunia bisa dibilang entertainment juga ya. Kali ini ada beberapa updatean baru dari salah satu musisi yang baru aja ngebuat karya baru. Jadi ada satu membernya Blackpink, ada Lisa, yang baru aja ngerilis film dokumenter solo ya, milik Lisa. Ini kabarnya juga bakal siap tayang perdana di TIFF 2026 ya. Dan ini bisa dibilang kayak ngebuka sisi lain dari Lisa. Wah, keren ya. Judulnya untuk film dokumenter solo pertamanya adalah Always La Lisa, yang tentunya durasinya sekitar 97 menit ya, dijadwalkan akan melakukan pemutaran perdana di program Gala Toronto International Film Festival atau TIFF di 2026 ini, yang bakal diadain nanti di September tanggal 10-20. Dan bisa dibilang ini kayak menandai debut dokumenter bagi dia ya. Wow, keren banget nih, Lisa melebarkan sayapnya lagi teman berdua. Dan tentunya disutradarai oleh Soo Kim, yang sebelumnya juga sempat ngegarap The Last of the Sea Woman. Nah, film Always La Lisa ini bisa dibilang mengikuti satu tahun penting dalam kehidupan Lisa setelah dia mulai membangun karir secara lebih independen di luar aktivitasnya sebagai grup ya di Blackpink. Jadi emang dokumenternya itu lebih menyoroti berbagai langkah besar yang diambil, termasuk dia ngebangun labelnya sendiri, terus perjalanan solonya, dan juga ekspansi dia ke dunia acting. Wah, gokil nih, keren nih. Kayaknya bakal ada sisi-sisi lain yang terungkap di film dokumenter ini atau per dua. Jadi kita tunggu aja nanti bakal tayang perdana di September, dan kita lihat juga nanti perkembangannya bakal seperti apa ya.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Salat berjamaah dua orang yang diimami salah satunya lebih disukai Allah daripada salatnya empat orang secara sendiri-sendiri. Salat berjamaah empat orang lebih Allah sukai daripada salatnya delapan orang secara sendiri-sendiri. Dan salatnya delapan orang dengan berjamaah lebih Allah sukai daripada salatnya seratus orang secara sendiri-sendiri. Hadis riwayat Bazar, Tabrani, Majma'us Syafi'i.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qur rabbighfir warhamhuma kama rabbayana shighara. Dan katakanlah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan ampunilah dosa-dosa ibu bapakku. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada setiap anak Adam. Tidak ada seorang manusia pun yang lahir ke permukaan bumi ini yang dia keluar dari batu atau kayu. Semua anak Adam lahir dari rahim seorang wanita, buah cintanya dengan bapaknya atau suami dari ibunya. Oleh karena itu, setiap anak sangat diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Bahkan ketika ibu bapaknya sudah meninggal dunia, baktinya kepada kedua orang tuanya tidak berhenti begitu saja. Ia masih bisa melakukan baktinya kepada ibu bapaknya dengan senantiasa mendoakannya. Mendoakan ibu bapak dengan tidak menghitung-hitungnya. Mendoakan ibu bapak dengan tidak membatasi waktunya. Sebagaimana kasih sayang ibu bapaknya tidak pernah dibatasi dengan masa dan usia. Sebagaimana kasih sayang ibu bapaknya yang tidak pernah dihitung-hitungnya di hadapan anaknya. Bahkan ketika memberikan pakaian yang berlembar-lembar jumlahnya dari hari ke hari, suap demi suap makanan yang diberikannya dari bulan ke bulan, orang tua tidak pernah menghitungnya. Berbuat baik kepadanya adalah bersikap lemah lembut di hadapannya, mendoakannya ketika jauh posisinya. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه معكما محمودا الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Nomor 2, selamat menaikkan ibadah salat maghrib, terutama untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya, dan teman-teman di luar sana yang lagi perjalanan, hati di jalan, yang pasti utamakan untuk salat maghrib dulu ya. Jangan ditunda, jangan di skip, apalagi ini waktunya sangat terbatas, jadi disegerakan ya. Aku masih bakal temani kamu, masih di sini, masih di rangkaian sore ceria, jadi terus merapat di sini, masih bareng sama Elsa di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: tahu gak sih, tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Oke, teman berdua, kali ini masih bareng sama Elsa ya, masih di rangkaian sore ceria juga. Kayaknya bentar lagi aku juga bakal live di TikTok, so buat kamu jangan lupa follow dulu ya, at @rripro2pwt. Sebelum aku update ya, hal seru nanti topik di TikTok gitu kan, kayaknya aku bakal update dulu dengan salah satu yang asik juga dari dunia infotainment tahun berdua kali ini. Ada dari Ellie Brooke yang baru aja comeback dengan karya barunya. Jadi baru aja ngerilis Baby Girl. Ini tuh lebih ke negasin tentang kemandirian sama harga diri gitu ya. Widih. Kita tahu ya, as we know, Ellie Brooke ini adalah ex-member dari Fifth Harmony yang baru aja ngerilis sebuah single baru kemarin tanggal 17 ya. Jadi lagu ini tuh jadi rilisan solo setelah kolaborasinya bareng sama DJ Buddha Dignity di tahun kemarin. Dan lagu itu tulis bareng sama Alvaro Rodriguez, Omar Tavares, dan juga yang lainnya juga ya. Dan tentunya temanya ini luar biasa ya. Dan perpaduan vokal dia sama melody pop yang catchy ya kan. Ada sentuhan Latin juga ya, ada beat dance yang cukup energi. Jadi Baby Girl ini ngasih tahu sisi Ellie yang lebih confident, terus juga lebih keren lah ya, lebih badass ya teman berdua. Widih, keren ya. Oke deh, dan Ellie Brooke ini juga sempat ngejelasin kalau gini terinspirasi dari kesadaran mengenai sejauh mana dirinya itu udah berkembang secara mandiri gitu. Jadi lagu ini tuh tentang gak terburu-buru ngorbanin kemandirian demi sebuah relation dan memilih untuk memastikan seseorang tuh benar-benar layak untuk mendapatkan kepercayaannya sebelum ngebuka diri sepenuhnya. Wah, ini lagu untuk perempuan banget nih teman Pro 2.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Para teman berdua, kali ini aku udah live ya, baru aja banget nggak tuh ya. Ya pasti aku pengen tahu kamu tuh tim yang takut malam apa justru pemberani ya. Kalau istilah ngapaknya tuh kecing apa kendel gitu ya. Jadi kamu tim berani nggak sih? Atau justru malah takut ya harus ada temennya gitu. Aku bakal sapa yang gabung dulu ya, yang ada join, yang ada merapat di live ya. Halo, ada Mas Agus yang udah gabung di sini. Terima kasih. Ini kalau aku sih terbiasa berani keluar malam. Dulu sempat gak berani keluar malam. Oke. Jadi ada masa-masa gak berani juga ya. Jadi berani keluar malam tuh karena emang ada acara atau tontonan. Jadi bareng sama temen ya oke aja. Oh, jadi emang keluarnya emang pas lagi ada event. Pokoknya ada hal yang harus dilakukan gitu ya. Oke. Ada juga Gary. Halo Gary, yang kayaknya masih di perjalanan ya, masih di KRL ini. Semangat ya. Hari yang melelahkan, it's okay, gak apa-apa. Ini demi ya, demi kehidupan ya. Semoga tetap sehat-sehat di sana ya, meskipun kamu kerjanya capek, pulang juga capek gitu ya. Tapi Gary bilang tuh lebih capek cari kerja daripada pulang kerja. Betul. Jadi tetap semangat aja ya. Terima kasih udah gabung di sini. Terus juga ada Mbak Sarina. Halo. Ini udah juga udah join ya. Ini kalau di kampung aku tuh takut, tapi kalau di sini gas. Loh, berbeza nih tempatnya ya. Karena di sana tuh rame, terus terang jalannya. Kalau di kampung tuh sepi, terus gelap. Wah, iya sih. Itu juga kadang bikin merkinding ya, bikin merinding-merinding sebadan-badan. Dan soalnya udah mas sepi, gelap ya kan, kita takut ya. Jadi mending harus ada temen sih yang asyik. Thank you juga ada Mas Kus PBG udah gabung juga, yang udah merapat di sini. Ini join juga. Mana nih komennya, kayaknya di atas deh. Oh, pokoknya nek dewek ya wedi ya, karena berarti lah kendel ya. Nek dewek kan orang wani, nek kakek kancane kendel. Jadi yang penting adalah teman ya, kita butuh teman ya. Setuju. Ada Mas Trio juga. Halo Mas Trio, ini dari semenjak lulus SMK udah sering keluar malam sendiri. Wih, udah jadi berani ya, udah gak takut lagi ya. Oke. Terus juga ada juga Mbak Luna, Mbak Hilda. Halo, sama sore. Pokoknya yang baru gabung tulis aja di komen, nanti bakal aku sapa-sapa ya. Yang pasti aku kita ke lagu dulu. Ada Raisa dengan Nyawa dan Harapan, spesial buat kamu. And jadi song.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi.

Suara 2 masih banget di sore ceria. Masih bareng sama Elsa di sini. Kayaknya aku bakal update dulu deh ya. Salah satu musisi ada Mike Posner yang baru aja yang rilis sebuah karya. Tapi ini kolaborasi sama Alec Benjamin ya. Jadi baru-baru ini kolaborasi ini tuh akhirnya terwujud ya. Jadi mereka baru aja ngerilis Speech ya. Jadi ini Mike Posner ini kan rilis EP, judulnya tuh Crazy Rainbow kemarin tanggal 17. Salah satunya ada kolaborasi sama Alec Benjamin yaitu Peach, yang jadi salah satu highlight ya di album mini ini. Jadi selain Alec Benjamin juga ada penampilan lain ya, kayak Vance Gilbert ya. Dan ada dua lagu lain yang udah dirilis lebih dulu, ada Mama Always Told Me sama Amor Fati ya. Dan tentunya perilisan EP ini juga menyoroti beberapa hal, yaitu kayak memaknai hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita. Jadi lagunya cukup dalam ya. By the way, congrats ya buat Mike Posner dan juga Alec Benjamin. Nah, aku juga mau sapa-sapa lagi teman-teman yang udah gabung merapat di TikTok, yang udah ramai kasih tahu nih tim-tim yang berani atau justru takut ke sama malam gitu ya. Ternyata banyak yang pemberani ya, ada Nandita, Mas Sabrina ini juga tim-tim berani ya. Ada juga yang udah gabung ya. Halo Mopong, hai. Ada juga Roxanne juga, terima kasih. Ada juga tadi yang komen Fauzi Ahmad apa nih? Pokoknya lebih takut gak bisa gaji karyawan ya. Udah takut banget sih, ngeri ya. Thank you Alvino udah gabung. Ada Mbak Hilda juga, ini tim-tim yang takut-takut juga nih. Oke, it's okay, gak apa-apa banget ya. Nah, thank you juga yang udah gabung di live ya. Kayak aku bakal sapa-sapa aja dulu Mbak Sarina, ada Ruang Kosong masih di sini juga, Mbak Sabrina, Pak Budi, ini tim-tim yang berani ya. Ada Bang Fatur Rahman, ada Mustika juga. Nah, yang mau komen-komen boleh langsung aja, nanti bakal aku sapa-sapa lagi ya. Kita ke lagu dulu, So I Hear the Song.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Bikin mie dong, sekalian susu tadi. Hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar Kak. Loh Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak kan? Aduh, mana aromanya juga gak enak. Aduh, mual banget nih Kak perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba Kak cek deh. Oh alah deh, kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah, cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Dan tahun pro 2 sekarang udah hampir jam 7. So aku harus segera pamit undur diri ya di Suara Ceria. Nanti abis ini bakal ke pro 2 Jakarta. Bakal ada music live chat. Nanti bakal ada Lukman Podolski ya, ngobrol-ngobrol di jam 7 sampai jam 8 di MLC. Jadi buat kamu bisa ikuti keseruannya juga. Nanti kita bakal relay ke pro 2 Jakarta. Dan jaga malam nanti bakal ditemani sama Kakak Aris ya, kalau dijadwal mah. Jadi nanti ikuti aja sama Kakak Aris malam-malam. Dan yang pasti aku bakal balik lagi besok siang. Besok kan hari Kamis, aku siaran jam 10. Jadi yang mau request-request boleh gas merapat bareng sama aku besok ya. Sekarang saatnya aku pamit, jaga kesehatan buat teman-teman berdua. See you and bye-bye.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Wey. Kita lagi malam hari ini sama Edit dan juga Angga ya.
0: Yoi. Apa kabar Mam Brodo seluruh Indonesia di malam hari ini?
1: Semuanya pasti baik-baik saja.
0: Amin.
1: Walaupun sekarang lagi agak bingung ya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena gue nonton apa ya hari ini? Gak ada bola men.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kalau lo yang kemarin bener-bener into banget gitu ya sampe lo pasti ngerasa, aduh gue nonton apa hari ini ya?
0: Lagi,
1: gak ada ditunggu-tunggu lagi gitu.
0: Gak ada bro, dulu kan kemarin kayak lagi
1: dar
0: siaran.
1: Ntar malam nih,
0: abis siaran lagi siaran tuh bisa nonton bola gitu kan.
1: Kemarin nonton gak gitu, sekarang gak ada men.
0: Sekarang udah gak ada, ya udah tidur aja deh betul ya.
1: Bener-bener, paling bener emang lo nungguin MLC hari ini, bintang tamu siapa.
0: Betul.
1: Besok siapa.
0: Bener.
1: Hari ini spesial banget bintang tamunya.
0: Betul, seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrol tentunya sama bintang tamu kita malam hari ini. Ini dia baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Yaitu
0: adalah Ayah judulnya.
1: Karena bertepatan dengan hari Ayah waktu rilisnya ya.
0: Kemarin ya, benar-benar.
1: 21 Juni.
0: Nah, ini spesial juga karena dia sebenarnya juga berkarir musik enggak cuma di Indonesia juga ya.
1: Tapi
0: di Malaysia juga.
1: Wow, di Kuala Lumpur.
0: Betul sekali. Karena kita bakal ngobrol bareng sama Lukman Podolski.
1: Wey, seseru apa obrolan kita sama Doi. Jangan kemana-mana ya. Pokoknya kita terus bareng sama kita nanti di 1 jam ke depan.
0: Yoi.
1: Tentunya di MLC
0: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga ini dan sepertinya kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
0: Betul sekali.
1: Barengan sama Lukman Podolski.
2: Yo, what's up?
0: What's up, bro? What's up?
1: Jadi kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
2: Iya, semalam.
1: Semalam. Wow. Gimana Jakarta setelah sekian lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
2: Udah lama tak kembali. Last kembali. 2019.
0: 2019. Wow.
1: Sebelum COVID ya.
2: Yes, yes.
1: Pasti tadi agak miss something different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
2: Boleh lah.
1: Boleh.
2: Boleh lah. Vibe-nya udah lain.
1: Vibe-nya udah lain. Jalan ke Bundaran HI Sudirman. Wah, vibe-nya udah.
2: Iya.
0: Betul.
1: Udah keren lah ya.
0: Benar.
1: Nah, Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
0: Benar, dari mana ini nama
1: Podolski? Ada keturunan Rusia.
0: Aduh. Apakah sahabat dari Lukas Podolski?
2: Bukan. Namanya agak alay.
0: Oke, okay, dari mana tuh ceritanya?
2: Kalau boleh gue mau tukar namanya, tapi udah terlanjur.
1: Oh, nah, gitu. Itu nama stage name kan pasti?
2: Itu nama Facebook.
0: Oh, nama Facebook. Wow, oke.
1: Lu juga ada namanya Edit Cemungut Selalu. Namanya Always Spirit.
0: Enggak. Kalau dulu Edit Respector.
1: Oh. Namanya apa itu?
0: Itu ininya Bondan.
1: Oh, yeah, Respector.
0: Fat to Black ya? Fat to Black, gitu-gitu lah.
1: Jadi Podolski itu nama Facebook?
2: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi udah ke arah sini gak bisa tukar.
1: Jadi gak bisa diganti.
2: Udah tak boleh.
1: Tak boleh.
2: Tak boleh turn back time.
0: Iya, yeah, sudah melekat ya.
2: Ya tak apalah, pergi aja lah.
1: Mungkin itu rezekinya itu ya. Lukman Podolski. Itu keren sekali sih.
0: Wow.
1: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
2: Apa konten dari segi apa dari,
1: apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
2: Iya, saya mulai dari konten.
0: Mm-hmm.
2: Terus 5 tahun after that then I start to music.
1: Oh, yeah. Oh, katanya dulu apa waktu
2: like skit, like
0: okay,
2: ya
0: okay.
2: Wow. Yang kelakar.
1: Oke, okay, yeah, okay.
2: Jenaka lah.
1: Sketsa ya.
2: Sketsa, yes. Mm-hmm. Mostly wow. Jenaka.
1: Mm-hmm.
2: Dan tiba-tiba orang pelik, kenapa ke musik?
0: Yeah, kenapa tuh akhirnya ke musik enggak, tuh?
2: Saya pun nggak tahu.
1: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
2: Sendiri.
1: Ada teman. Karena kalau sketsa berdua.
2: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
1: Oke.
0: Okay.
2: Ya, kalau tetmennya tripod.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Yeah.
2: So itulah kita berdua aja lah dulu.
1: Di TikTok, Instagram?
2: Dulu nggak ada TikTok.
1: Dulu di mana tuh?
2: Dulu di IG aja.
1: Wah, wow, iya.
0: Oh, wow. Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan?
2: Dari kalian pernah dengar Vine?
0: Okay, Vine, tahu.
1: Dari zaman Vine.
2: Yes.
0: Wow.
1: Vine itu padahal cuma berapa detik ya?
0: Iya, benar.
2: 6
0: detik kan.
2: Yes.
1: Jadi gimana bener. Bikin sketsa 6 detik ya?
0: Benar. Iya. Dulu tuh ramai banget konten
1: kayak gitu. Ramai banget, ramai banget. Iya, kan? Ada yang bikin setiap hari 6 detik itu. Mm-mm. Bisa digabung-gabung. Wah, keren sekali.
0: Gokil sih.
2: Iya.
1: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
2: Can say viral lah that time.
1: Mm-hmm.
2: That time I think 2014-15.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. Then 2016 dah ke IG.
1: Mm-hmm.
2: 1 minute.
1: Mm-hmm.
2: Okay. So yeah, we go on IG. Mm-hmm. For like I think 2-3 years. Then I don't know why I go to music.
0: Oh.
2: Yeah.
0: Okay.
1: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya?
2: Awalnya komedi.
1: Okay.
2: Tapi
1: okay,
2: lama kelamaan, why not we try serious?
0: Serious. Oh, okay.
2: Yeah, something serious at least. So orang itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat musik?
0: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun
2: 2000 yang seriusnya 2019.
0: 19 yeah, itu mulai.
2: Ya, yeah, awalnya itu main-main aja konten.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
2: Ya, okay. Kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi, mm-hmm, yang serius, produser, mm-hmm, yang serius. So kita pun harus serius.
1: Oke. Okay. Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
2: Pada awalnya mereka tak suka.
1: Okay.
2: Gak suka lah macam, ya lah diorang dah kebiasaan selalu nonton video jenaka, sketsa kan. Ini udah beralih ke music, diorang macam awal-awal gak bisa terima. Tapi lama-kelamaan just do whatever you want. Buat
1: ngelapun lu nak. Sebenarnya bisa diterima sama
2: alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Yeah. Wow. Yeah.
1: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan.
0: Yes.
1: Sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
0: Seru. Ya. Dan ini single paling baru terbaru adalah berjudul Ayah.
1: Wah, serius banget kali ini. serius ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
0: Oh, sedap.
2: Iya. Yeah.
1: Punya cerita punya kisah tentang ayah?
2: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
1: Oke. Okay.
2: Okay. Di apa, kadang-kadang sosial media kan banyak story.
0: Betul-betul.
2: So, saya ambil inspirasi dari situ. Tentang broken home.
1: Oke.
0: Okay. Okay.
2: Broken family. So, saya terapkan dalam lagu. Dan jadilah ayah. Yeah.
0: Okay. Wow, menarik.
1: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat apa cukup jauh?
2: Yang tahu jelas tahu.
1: Tapi emang gak mudah ya.
0: Bener.
1: Kayak kemarin itu masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
2: Oke. Okay.
1: Yeah, jadi yeah. After holiday. Sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
0: Oh.
1: Jadi SD atau juga SMP ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi
2: ibu enggak ada.
1: Ibu kan udah tuh apa ya? Obvious lah, terlalu biasa begitu kalau ibu. Bener. Sudah pasti biasanya yang mengantar anak ibu.
2: Oke.
1: Okay. Nah, di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja kan.
0: Benar.
1: terlalu busy.
0: Betul.
1: Jadi dia enggak punya waktu untuk anak yang antar sekolah sampai akhirnya dibikinin gerakan
0: ayah mengantar sekolah.
1: Mengantar sekolah.
0: Oh.
1: Dan kalau aku udah punya anak dua, yang pertama kemarin yang kedua itu masuk SD. Memang rasanya beda.
0: Iya sih.
1: Itu sih. Kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar dia akan
0: teringat
1: di waktu itu dianterin gitu.
0: Wow, oke.
1: Okay. Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu yang mungkin dulu waktu kita kurang gitu,
0: yeah.
1: Kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa-apa gitu.
2: Iya, iya.
1: Ya enggak? Lukman ya tak?
2: Enggak ingat.
1: Berarti enggak punya memori. Lu ada enggak? Momen-momen apa yang sama ayah mungkin?
0: Ya kalau biasa kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
1: Oh, berangkat sekolah dianterin?
0: Pasti.
1: Karena bareng sekalian kerja.
0: Bareng sekalian. Karena nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
1: Sama abang
0: berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja.
1: Okay.
0: Biasa kayak gitu.
1: Makanya dari cerita yang ini ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home ya.
2: Yes. Broken home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
0: Benar.
2: Selalu ya orang cerita ayah best, ayah yang happy. Tapi why not kita try yang about broken home? And actually benda tu ada. Reality.
0: Okay.
1: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat kita ya.
0: Ya iya, atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung ya kan.
1: Boleh.
0: Langsung drop aja ke live chat itu RRI Jakarta, bisa langsung WhatsApp aja ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
1: So don't go anywhere.
0: Masih di MLC Music Live Chat.

0: to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
1: spill dikit ya.
0: Single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ngambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
1: baik-baik.
0: Yes. Best friend, father ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home nih.
2: Yes.
0: Wow, menarik.
2: Something new.
0: Yeah. Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?
2: Karena gak ada topik dah yang fresh. Ada yang macam, bila mau tulis, mau tulis pasal apa ya?
0: Yeah.
2: Okay lah, ambil topik satu, ayah. Okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik, enggak.
0: Nah, ya.
2: Okay. Kita ambil yang broken home. So jadikan satu lagu.
0: Yeah. Okay. Alright.
1: Jadi apa yang di berarti ini POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya?
2: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya enggak ada gitu. Okay. Tapi dia sudah lama pendam perasaan itu terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
0: Okay. Yeah. Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya? Kayak
1: ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayang ya.
0: Benar.
1: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu ya. Jadi itu yang mungkin dicoba untuk diwakilkan oleh Lukman. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
2: Komentar ada yang ceritakan boleh relate
1: sekali gitu ya.
0: Benar. Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin sering itu saya maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
1: Betul.
0: Gitu kan, tidak full mungkin ayahnya.
1: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang relate, terbukti sudah banyak yang komen gitu ya di sosial media.
2: Yeah. Kalau ada yang ceritakan macam kisah mereka, so macam okay ada orang yang rasa benda ini, so I appreciate that.
0: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan gak sih, karena kan ini topik yang sensitif.
1: Yes,
0: kan?
1: Betul.
0: Iya kan.
2: Pada awalnya takut. Karena takut kena apa backlash, takut orang marah. Itu kan still ayah kau, itu still your father. Tapi enggak, itu opposite.
1: Okay. Ternyata malah banyak yang terima ya.
2: Alhamdulillah, okay.
0: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin enggak bisa tersampaikan gitu kan.
1: Benar. Jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja atau punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
0: Betul.
1: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Ilkon bilang merasakan, wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa, itu bagian dari privilege.
0: Betul, gitu. Privilege ya.
1: Nah, sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
2: Lagu ini atau keseluruhan?
1: Kalau lagu ini?
2: Lagu ini ke arah band.
1: Band ya?
2: Band style
1: band ya?
2: Iya, iya.
1: Kalau sebelum-sebelumnya?
2: Sebelum-sebelumnya kayak macam R&B.
1: R&B.
2: Hip-hop R&B gitu.
1: Jadi so random, so pengen explore lebih banyak
2: eksperimen.
1: Ya, oke.
0: Okay. Benar.
1: Dari R&B, hip hop dan sekarang band gitu ya.
0: Wow, benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off air, katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya ya.
1: Apa yang berbeda dari sebelum-sebelumnya?
2: Kalau sebelum ni cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
0: Fresh juga sih. Iya kan? Maksudnya sebelumnya mungkin
1: cinta-cintaan
0: kita sama pasangan
1: ini gitu. Kalau ini
0: sama hubungan sama ayah.
1: Ku penasaran pengen dengerin sih lagunya.
0: Kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah atau
1: boleh.
0: Mungkin buat kamu yang relate juga boleh langsung
1: kasih
0: drop aja
1: ya.
0: Kasih tahu ke kita ya. Jadi langsung aja ini dia Lukman Podolski dengan
1: Ayah.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Angga Edi dan tentunya masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, maksudnya gak sedark tadi ceritanya yang mengangkat tentang broken home gitu kan. Tapi emang...

0: pingin ngambil genrenya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum akhirnya rilis?
1: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
1: Okay. Tahun 2020.
0: Wow. Okay.
1: Terus nggak tahu kapan lah mau rilis nih.
0: Oke. Okay.
1: So sampai at one time we do it again, make it new, fresh. So we released it.
0: Oh.
1: Yeah. So.
0: Oke. Okay,
1: nggak tukar sangat lah arrangementnya. Emang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Oke, okay. Yeah. Cuman minor-minor aja ya perubahannya. Oke.
2: Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Nada-nada apa, easy listening gitu ya.
1: Terima kasih.
2: Bahkan kalau boleh dibilang kayak apa ya, kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Yeah, bandnya masih kental banget.
2: Tahu band Peter Pan nggak?
1: Yeah. Sekarang Noah.
0: Noah betul.
2: Atau ST12 mungkin dikit-dikit lah. Jadi ada yang seperti itu.
0: Benar-benar.
2: Sebenarnya kalau band siapa yang favoritnya Lukman?
1: Local sini atau
2: di Malaysia?
1: Di Malaysia. Sekarang ada satu band lokal namanya MT Page.
2: MT
1: Page.
2: Oh,
0: Page. Okay. Yeah.
1: So mereka new gen for I think band punya music.
0: Okay.
1: So yeah, I suka
2: ya sama MT Page.
1: MT Page.
0: Okay. Yes. Okay.
2: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
1: Indonesia
2: selain tadi Peter Pan Noah ya. Ada tak?
1: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
2: Wali, ding ding ding ding ding ding ding ding ding
0: ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Seru. Wali.
2: Fang. Gue juga dimiripin sama Fang. Emang mirip Fang gue.
0: Lu banyak mirip deh.
2: Tadi katanya maksud gue jauh banget sih Fang. Kalau Fang gue, ya oke lah ya. Kalau dimiripin sama
0: Iga Mazardi,
2: iya jauh sih. Iganya marah sama gue.
0: Iya, dia Iga rusuk tadi.
2: Tulang iga. Oke.
0: Alright, so
2: setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
1: Mungkin yang galau.
2: Galau okay, ya.
0: Bisa
2: jadi ya.
1: Ballad ya. Itulah mungkin ballad.
2: Belum pernah ya?
1: Pernah, tapi mungkin nggak suka lagu itulah. Arrangementnya mungkin susah dikit.
2: Oke. Okay. Oh, ya, karena nggak biasa aja sebenarnya ya.
1: Iya, karena itu orang lain yang lakukan bikin musik itu.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin lepas nih ada freedom, creative freedom. So, ya, maybe try ballad.
2: Oke. Okay.
1: I don't know. Iya.
2: Kita tunggu ini ya. Yes, tapi akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga nggak?
1: Konten enggak.
2: Terkadang gitu. Udah sama sekali off.
1: Kadang lah, kadang.
0: Ya. Kadang-kadang aja ya.
1: Kadang-kadang lah.
0: Alright.
1: Sekarang mau to live stream di YouTube.
0: Oke. Okay,
2: YouTube ya.
0: Live stream.
2: Apa ngapain di?
1: Gaming kayak itu apa? Winda.
0: Oke. Okay, Winda. Benar. Bang Winda sampai juga sampai sana ya. Ada juga ya. Wow.
2: Itu ya karena basicnya adalah content creator ya. Jadinya memang do everything gitu ya.
1: Yes.
2: Dari mulai coba di komedi, terus juga akhirnya di gaming, sampai ke dunia musik itu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai, kayaknya aku di dunia entertain aja gitu. Apakah cita-cita dari kecil?
1: Enggak juga lah.
2: Enggak juga ya?
1: Dulu, okay.
2: Cita-cita
1: dulu,
2: apa?
1: Cita-citanya mau jadi apa itu, pesawatnya.
2: Pilot?
1: Oh, bukan. Cabin crew.
0: Okay.
1: Cabin
0: crew,
2: pramugara. Yeah.
1: Tapi enggak ganteng.
0: Flight attendant ya.
2: Flight attendant.
0: Iya, benar.
1: Flight attendant.
0: Iya, iya.
1: Tapi lihat cermin macam, enggak lah.
2: Kan enggak harus ganteng.
0: Iya.
2: Cantik juga boleh.
0: Aduh, jangan dong. Agak serem ya.
2: Serem ya. Oke, ya udah, kita nanti masih ada satu card lagi ya.
0: Yes, kita masih bakal ngobrol-ngobrol teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Bro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
2: Music
0: Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Jet.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman. Ternyata ini ada WhatsApp ya.
0: Yo, iya, ada yang join nih nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Ada namanya ya.
0: Ada namanya,
1: tapi nomornya nama ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Rooms Work
0: namanya ya. Ya. Katanya apakah lagu Ayah Itu Kisah Pribadi Kak Lukman?
1: Apakah enggak. Dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya.
2: Ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Okay. Berarti dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya.
2: Inspirasinya.
0: Benar.
1: Oke. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya. Yeah.
1: Sudah ada ya?
2: Sudah.
1: Itu di channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke.
2: Okay. Nama Podolski Vivo.
1: Lukman Podolski Vivo.
2: Iya.
1: Oke. Alright. Itu bisa disaksikan di situ. Mm-hmm. Dan itu sudah ada di all digital streaming platform ya.
0: Iya, benar.
1: Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan terus bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Right.
0: Yeah. Alright.
1: So, next project ada yang mau di share atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
2: Showcase concert belum lagi.
0: Mm-hmm. Belum. Oke.
2: Okay. Mungkin next single maybe this year juga.
1: This year juga. Oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun ada 2-3 single?
2: Maybe, ya. Yeah.
1: Hmm.
2: Ada gapnya 2-3 bulan.
1: 2-3 bulan.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Siapa tahu lagu yang balad itu tadi ya?
2: Mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Ditunggu atau aja ya.
1: Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya?
0: Bisa.
1: Single ada. Di sini tuh banyak loh ya.
0: Bisa.
1: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
0: NPD komedi.
1: Project Pop.
0: Betul. Ya, Project ya kan? Pop gitu-gitu. Banyak. Jadi,
1: banyak yang lucu-lucu.
0: Betul. Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya. Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
1: Betul. Habis kita bakal dengerin Lukman live session.
0: Yes. Habis ini ya.
1: Lagu Ayah ya.
2: Yes.
0: Oke, okay, apa ibu nih?
1: Jangan dong, okay. Belum dibikin. Bisa nanti, ngarang nanti. Gak bisa.
0: Siapa tahu mau spontan gitu langsung dikir kan.
1: Jangan. Oke.
0: Okay. Ya udah, terima kasih juga teman Pro 2.
1: Apa? Yang main gitar?
0: Oh ya.
1: Kasih baku pernah ya? Sengaja.
0: Sengaja. Oke, okay, aman.
1: Iya,
0: okay. Sukanya berdiri emang.
1: Ya udah.
0: Terima kasih teman Prodo. Udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Podolski tadi di malam hari ini.
1: Oke. Okay.
0: Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Podolski Vivo di YouTube ya. Dan juga bisa di-request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Ya udah, kita sekalian pamit dulu ya.
0: Kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Angga.
0: Kita pamit dan ini dia Lukman Podolski.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. Dinas Pertanian Banyumas perkuat inkubasi dan teknologi untuk cetak petani muda, dan selengkapnya dilaporkan oleh Vinta Nur Fauzia.
1: Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas terus berupaya mempercepat regenerasi petani melalui berbagai program kolaborasi dan inkubasi yang menyasar pada generasi muda. Langkah tersebut dilakukan untuk mengubah pandangan bahwa bertani merupakan pekerjaan yang berat, kotor, dan kurang menjanjikan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas Arief Sukma Buwono mengatakan bahwa program inkubasi dirancang agar generasi muda memiliki pengalaman, pendampingan, dan rasa percaya diri sebelum benar-benar terjun ke sektor pertanian. Menurut Arief, penerapan teknologi menjadi salah satu kunci untuk menarik minat generasi muda. Dengan memanfaatkan teknologi digital, aktivitas pertanian tidak lagi identik dengan pekerjaan yang melelahkan, tetapi juga dapat dikelola secara lebih modern dan efisien. Selain program inkubasi, Dinas Pertanian juga menjalankan berbagai program pembinaan, diantaranya muda tani serta takar merdaya atau taruna karya mandiri menuju kecamatan sejahtera yang telah diluncurkan pada 2025 lalu.
2: Jadi regenerasi petani di Kabupaten Banyumas memang masih lambat. Jadi kalau kita lihat struktur petani di Kabupaten Banyumas itu, untuk yang petani milenial itu memang hanya kisaran 5-10%. Kalau petani tua sekarang mendominasi memang, jadi sekitar 90%. Tapi itu juga tidak hanya di Kabupaten Banyumas. Secara keseluruhan, provinsi ataupun nasional juga hampir sama kondisinya. Kalau di Banyumas itu petani memang kurang lebih kisaran sekitar 200-300 ribu. Jadi persentasenya kalau kita lihat 10%-nya memang masih sangat sedikit.
1: Meski begitu, Arief juga mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam menciptakan regenerasi petani di Banyumas. Salah satunya adalah memperkuat pendampingan secara berkelanjutan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Karena menurutnya, regenerasi petani tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah desa, kelompok tani, perguruan tinggi, hingga lembaga perbankan. Sehingga Arief juga mengajak generasi muda untuk tidak ragu menekuni sektor pertanian, karena pertanian masa kini telah berkembang menjadi sektor yang modern berbasis data dan memanfaatkan teknologi seperti Internet of Things atau IoT. Sehingga Arief berharap generasi muda kedepannya dapat memanfaatkan pertanian sebagai masa depannya. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: malam-malam.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo hai teman Pro 2, gimana kabar kamu malam hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik, yang sehat juga ya. Kali ini ada Aquarius yang bakal temenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan seperti biasa kalau hari Rabu itu ada yang namanya Kick and Rush ya. Di sini kita bakal ngomongin seputar bola gitu, yang tentunya banyak perintilan-perintilan yang bakal dibahas juga di sini teman Pro 2. Yang pasti buat kamu yang nanti kepo pingin ikutan nonton radio ya, kamu bisa menonton apa yang kamu dengar ya teman Pro 2 melalui channel YouTube RRI Purwokerto, kamu bisa kepoin di sana ya. Yang pasti untuk malam hari ini aku gak sendirian, ada teman-teman yang sudah hadir di studio. Dan yang jelas malam hari ini kita bakal ngebahas tentang recap final Piala Dunia 2026. Sudah hadir di studio kita ada co-host kita ya, Irfan, gimana kabarnya?
2: Halo semuanya teman terbaikmu.
1: Udah ya.
2: Udah berapa lama gak kesini?
1: Udah 5 tahun ya. Dan ada gestar kita kali ini ada Dava Tama ya. Ini tercatat sebagai fans Liverpool.
2: Apa bunganya ya?
3: Halo teman-teman Pro 2, selamat malam.
1: Selamat malam ya semuanya ya. Oke. Tiba-tiba ya.
3: Tiba-tiba ada Liverpool ya.
2: Kan ditanya ya. Ini jadi apa Mas? Ya udahlah. Ya. Fans Liverpool.
1: Oke. Teman-teman kita kalau ngomongin Piala Dunia kemarin, aku pengen tanggapan teman-teman dulu terkait dengan format barunya ini, 48 negara ini gimana nih?
2: Iya seru. Aku menurut aku sih seru ya. Tapi kalau misalnya ditambah lagi kayaknya nggak perlu kayak gitu.
1: Kenapa? Terlalu ramai, terlalu panjang.
2: Terus juga bisa panjang urusannya. Pemain itu bukan robot satu ya. Pemain bukan robot. Terus juga bisa merusak badan, kemudian juga emosi juga, kayak Argentina kalah ya, okay. udah susah payah dibelain sama wasit selama pertandingan sampai final, ternyata pas akhir-akhir jebule emosi ya, gitu. Ketahuan kan orang lagi jalan kayak gitu langsung ditonjok aja, ngeri banget kayaknya Argentina, jadi kayak kasihan Messi ya, udah berjuang juga gendong tim. Terus jadi teman-temannya kayak gitu ya. Okay. Meskipun mungkin ada celetukan dari Gavi atau mungkin pemain Spanyol yang Infantino sebagai presiden FIFA ya. Dia nelfon kamu enggak kamu angkat kali, jadi kayak gitu. itu celetukan bocah ya. Misalnya usia 20-an, usia 19-20-an lah si Gavi itu. ngomong ke Paredes yang usia 30-an, jadi kayak emosi. Ini bocah ngomong kayak gitu. Ya. Bocah ngapa ya?
3: Ngomongnya langsung ke preman ya.
2: Karena Paredes, Rodrigo de Paul, Enzo Fernandez itu kayak bodyguardnya Messi. Jadi jangan sampai Messi cedera dimanapun dia berada, di tim maupun negara.
1: Ini dalam pantauan terus ya berarti ya?
2: Iya. Okay. Gimana nih fans Liverpool?
1: Dampak gimana tanggapanmu ini?
2: Kan ya. Beberapa negara loh. Pemain-pemainnya kan banyak yang ikut itu ya, Piala Dunia. Tapi tidak ada yang menang, karena gak ada pemain Spanyol. Hanya satu doang ya, Munoz ya? Itu juga belum main di Liverpool?
3: Belum.
2: Jadi ada rekrutan dari Osasuna atau apalah. Terus habis itu belum sampai di Liverpool, udah dinyatakan dia sebagai pemain Spanyol yang menang Piala Dunia ya. Gimana pendapatnya pemain-pemain Liverpool yang ada di Piala Dunia, Mas Dava?
3: Saya cukup applause kepada McAllister ya. Satu-satunya ya kayaknya ya.
2: Yang masuk final.
3: Soalnya 4 tahun lalu udah gendong piala nih.
2: Oh iya, kan kita Argentina. Ngomongin sekarang ya.
3: Ya gak apa-apa lah, yang penting udah gendong piala dong.
2: Oke. Terus.
3: Tapi cukup bagus sih permainan dari McAllister dari awal itu, dia kan pemain tengah kan. Dia selalu mengasih umpan.
2: Emang dia main ya?
3: Main mas. Main mas. Dia yang supply bola ke Messi ya. Messinya yang nendang.
2: Terlalu Messi sentris sih.
3: Iya itulah.
2: Pastina tuh.
1: Oke, lihat kondisi yang gimana ya. Ini kan antara Spanyol sama Argentina. Kita tahu juga bahwa Argentina kemarin jadi 10 pemain ya.
2: Iya, tapi kan itu di menit akhir babak kedua, dilanjut sampai extra time.
1: Oke.
2: Tapi fun fact-nya, Argentina nggak ada tembakan sama sekali, nol.
1: Nol tembakan.
2: Iya, nol tembakan. Nol tembakan. Nol tembakan sama sekali. Jadi kayak dikucing-kucingin banget sama Spanyol.
1: Benar. Ini harus diakui. Berarti kalau melihat ini, menurut analisa kamu, Van, Kenapa sampai bisa seperti itu?
2: Ya satu ya, karena permainan kolektivitas dari tim Spanyol itu udah kelihatan dari awal. Permainan tiki-taka, kemudian umpan-umpannya memang luar biasa sekali. Hingga pada akhirnya si Spanyol sendiri itu kebobolan hanya satu selama turnamen.
1: Iya ya.
2: Hanya satu aja, terus ngebobol gawang lawan 14. Luar biasa.
1: Itu keren sih.
2: Keren banget, keren sekali. Jadi itu super team, bukan super... Man. This is super team, bukan ya, Superman. Ya kalau Argentina beda, hanya gen apa namanya hanya satu orang yang sepertinya yang luar biasa, sedangkan yang lain tuh enggak banget lah.
1: Kurang. Gimana tanggapannya udah, Pak? Ini pasti punya statement sendiri nih.
3: Aku no comment Mas, soalnya aku kan fans Argentina. Sebenarnya aku cukup kecewa sih ngelihatnya ya. So aku lihat dari permainan yang pertama dari fase grup terus 16 besar, 8 besar, perempat final sampai semifinal itu mainnya bagus-bagus. Kenapa tiba-tiba Lionel Scaloni tiba-tiba main bertahan gitu loh. Anehnya begitu.
2: Ya karena si Spanyol sini bermainnya atraktif banget. Luar biasa. Bisa bayangkan ada sekitar lebih dari 600 umpan sukses. Terus pemain terbaik di Piala Dunia ini Rodri itu sekitar 600 kali megang bola. Itu keren sekali ya. Jadi kayak memang ini sudah sistem. Nah yang fun fact-nya lagi adalah pelatih Argentina Lionel Scaloni adalah murid dari De La Fuente ini, pelatih Spanyol. Jadi kayak murid lawan guru. Jadi gurunya tahu apa yang mau dilakuin si murid. Ah, gitu kan dia yang ngajarin.
1: Ngajarin ya taktiknya ya.
2: Iya betul.
3: Iya ya, betul.
2: Jadi ya udahlah, tinggal dikucing-kucingin aja. Bener-bener luar biasa permainannya secara kolektif, secara tim keren banget sih Spanyol.
1: Oke, ini berarti Spanyol itu dari awal mereka berkompetisi pun udah kelihatan sebenarnya.
2: Sudah kelihatan banget. Mungkin yang gak kelihatan ketika dua-duanya nih pernah ngelawan satu negara yang cukup menyulitkan. Cape Verde.
3: Tanjung Verde
1: ya. Kadang-kadang kalau kata Irfan kadang ini kadang-kadang tim dari antah berantah bisa mengalahkan tim besar gitu.
2: Iya benar, luar biasa. Lawan Spanyol ditahan imbang 0. Okay. 0-0.
3: Jangankan lawan Spanyol, kemarin lawan Argentina aja kebobolan dulu kan.
2: Iya kebobolan. Terus kan? Di babak biasa itu 2 sama. Kebobolan di extra time, extra time. Jadi 3-2.
3: Comeback
2: luar biasa, comeback sekelas luar negara lebih banyak. Ini penduduknya Banyumas kayaknya. Beneran.
1: Ini negara kecil sebenarnya.
2: Negara kecil banget.
1: Iya. Tapi mereka punya apa namanya pemain-pemain handal gak sih?
2: Sama kayak Indonesia sekarang. Okay. Apa namanya sih? Diaspora ya?
3: Diaspora.
2: Jadi orang tuanya nikah sama negara apa? Orang bule.
1: Ya.
2: Dan pada akhirnya ya punya anak ini gitu.
1: Oke.
2: Dan paling bagus tuh kipernya tuh, Fazinho. Usianya 41-an.
3: 41.
1: Sebenarnya udah senior banget ya?
2: Tua.
3: Senior lagi, tua.
1: Diperhalus mah, ditegas ini ya, udah tua ya.
2: Iya, senior ya, senior.
3: Tapi memang keren banget sih performanya sih.
2: Luar biasa. Gila. Keren-keren.
1: Nah, ini kalau kita melihat dari performa Spanyol sendiri, berarti sekarang dia punya pengaruh yang besar juga dong di dalam dunia sepak bola, khususnya di level Piala Dunia gitu.
2: Luar biasa sih. Apa namanya? Mungkin tim lain juga harus belajar dari Spanyol masalah regenerasi.
1: Oh, regenerasi.
2: Regenerasi karena ini banyak banget pemain muda yang jadi tulang punggung negara. Lamine Yamal usianya 19 tahun. Dia udah memenangkan Euro, memenangkan Piala Dunia. Keren banget. Nah, itu ada Pau Cubarsi. Jadi orang melihatnya hanya Lamine Yamal. Kalau saya malah melihatnya satu back tengah usianya 19 tahun dan dia sama dari La Masia. La Masia itu akademinya Barcelona.
3: Betul.
2: Itu tidak kebobolan hanya satu dan itu pada saat lawan Belgia. Belgia itu itu juga sulit banget ya melawan Belgia tuh banyak banget yang kesulitan tapi akhirnya Spanyol bisa menang secara dramatis juga. Sehingga ini jadi tolak ukur semua negara untuk melakukan yang namanya regenerasi tim. Nah, Argentina enggak. Argentina itu dia memainkan pemain yang yang juara apa skuad waktu Piala Dunia kemarin. Jadi kayak percaya sama kekuatan tim yang lalu gitu.
1: Oke.
2: Semangatnya dan apanya gitu. Jadi tapi ya mereka enggak melihat bahwasanya perlu regenerasi biar mereka anak-anak budanya juga percaya diri bisa membantu negara, tapi yang dilakukan Lionel Scaloni tidak.
1: Oke, seperti itu. Mungkin dari Dava mau nambahin tanggapannya terkait dengan performa Spanyol.
3: Betul. Saya setuju dengan statement Mas Irfan bahwasanya kebanyakan pemain itu justru malah datang dari La Masia ya, Akademi La Masia ya. total ada berapa Mas Irfan ya? Ada, kurang lebih ada lebih.
2: Ada Dani Olmo
3: 6 atau 8 ya.
2: Kukurela juga.
3: Enggak, Mas, yang dari La Masia-nya, yang asli dari La Masia.
2: Kukurela sama La Masia.
3: Kukurela juga ya.
2: Terus ada Gavi, Pedri, Lamine Yamal ada 6, ada ya. Juan Garcia sebagai kiper juga.
3: Itu artinya berarti Barcelona itu memang dia tuh menggait pemain Spanyol yang luar biasa ya.
2: Okay. Pemain muda,
3: pemain mudanya terutama ya. Iya.
1: Karena itu untuk kebutuhan regenerasi juga ya.
3: Betul. Betul.
2: Okay. Ada negara yang benar-benar sulit untuk regenerasi tuh. Dan akhirnya 3 kali gagal Piala Dunia, Italia. Ada pemain muda bagus, gak justru enggak dipakai sama tim, malah dipinjemin ke Serie B. Ke kasta bawah. Itu kan kalau di Barcelona justru pemain yang muda yang berbakat malah jadi pemain utama, menggendong tim. Itu biar bisa membuat mentalnya bagus, terus juga permainannya jadi jauh lebih atraktif. Itu sih bedanya sama negara-negara lain. Jadi regenerasi itu sangat penting sekali, memberikan kepercayaan kepada anak muda.
1: Dan gitu. Emang hasilnya terbukti ya?
2: Terbukti.
1: Ya pastinya di sana ada kedisiplinan juga dong.
2: Iya betul, dan juga permainan yang kolektif. Jadi kayak umpan-umpan, gak terlalu
1: sentrik ke siapa
2: gitu ya. Hanya ke siapa aja gitu ya Mas Dava ya.
3: Betul.
1: Oke, nanti kita lanjut lagi ya terkait dengan recap untuk Piala Dunia 2026 ya. Sepertinya seru dan agak sedikit panas memang ya. Tapi ya nanti buat kamu yang pengin komentar-komentar boleh banget melalui channel YouTube-nya RRI Purwokerto. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Melau malam-malam.
1: Masih dalam rangkaian Kick and Rush ya, bareng Dava dan juga Kakak Irfan ya, yang sepertinya tadi kita masih
2: berdebat
1: ya, masalah ya, begitulah ya, namanya bola ini gak kelar-kelar di debat.
2: Betul.
1: Nah, ini ngomongin soal recap final kemarin kan, kita tahu antara Spanyol sama Argentina kan ini sempat imbang cukup lama nih.
2: Cukup lama.
1: Gak ada gol gitu. Betul. Dan pada akhirnya yang ngegolin itu si Ferran Torres ya, benar.
2: Ferran Torres.
1: Iya. Ini kalau menurut pandangan teman-teman ya, itu sebuah bagian dari strategi atau dalam tanda kutip sebuah keberuntungan aja?
3: Menurut pandangan aku itu pasti bagian dari strategi ya mas. Karena kita lihat sendiri ya, dari menit pertama sampai menit 90 itu penguasaan bola jauh ya di atas. Aduh, berapa total ada berapa shoot itu?
2: 17
3: shoot ya?
2: 17 shoot ke, maksudnya bukan 17 itu berhasil di save sama kipernya Argentina.
3: Oh, itu luar biasa banget sih. Okay.
2: Jadi ada sekitar 20-30
1: ini berjuang,
2: tembakan.
1: Ini berjuang keras ya?
2: Betul.
3: Itu kerasukan Capo Verde sih kipernya sih itu sih. Kayaknya.
1: Oke, okay, kalau kamu gimana pandangan-pandangan?
2: Iya, jadi ini secara statistik, kiper dari Argentina itu berhasil menahan tembakan dari pemain Spanyol sekitar 17 tembakan.
1: 17 tembakan.
2: Sisanya berarti kan pemain Spanyol gagal apa namanya bolanya menjauh atau tidak tepat sasaran kayak gitu. Berarti ada banyak sekali peluang yang didapatkan pemain Spanyol, hanya saja kurang beruntung atau mungkin memang jalur bola ke arah gawang itu diberikan sudut sempit oleh pemain Argentina. Namun, yaitu tadi dari awal Argentina bermain itu pertahanannya memang jelek sekali.
1: Memang di pertahanannya.
2: Pertahanannya jelek sekali. Tapi yang menjadi catatan adalah ketika pemain belakang itu dia kebobolan, tapi dia berhasil menciptakan peluang gol juga. Ada salah satu back itu Cristian Romero, dia juga mencetak gol.
1: Okay.
2: Jadi itu yang menjadi satu catatan untuk pelatih Lionel Scaloni yang sampai Desember besok dia katanya ingin menyelesaikan kontrak.
1: Okay.
2: Jadi kalau misalnya Desember udah nggak ada nama Lionel Scaloni, berarti memang dia udah capek kali. 6 tahun ya.
1: Ini berarti kalau seandainya gitu, seandainya situasinya dalam hal ini Argentina itu bisa memberikan tembak. Ini kan kata kamu tidak sama sekali secara statistik Argentina nggak ada tembakan ke.
2: Tidak ada tembakan sampai 120 menit mal.
1: Sampai 120 menit ya. Kalau seandainya dari Argentina sendiri bisa ngasih serangan-serangan yang bagus gitu, apakah mungkin bakal seri atau adu final itu sebenarnya?
3: Mungkin kalau Enzo tidak di kartu merah mungkin bisa ya. Dia membangun serangan kan. Karena pasti Argentina itu bermainnya di menit-menit akhir dia udah mulai panas sebenarnya kan. Tapi ketika Enzo Fernandez di kartu merah ya sudah balik lagi kayak awal. Bingung kan.
2: Secara itu ya benar juga kata Mas Dava. Seandainya aja pemain Argentina Enzo Fernandez tidak di kartu merah dan tidak melakukan tackling yang
3: sayang
2: tidak
3: banget
2: penting, Argentina akan bisa berbuat banyak. Contohnya ketika lawan negara-negara lain selain Cape Verde, mungkin
3: Inggris,
2: juga lawan Inggris kemarin. Lawan Inggris dengan segala drama dan dramatisnya, ya kemungkinan bisa sampai adu penalti atau mungkin juga bisa menang bahkan. Karena dengan 10 lawan 11 pemain yang atraktif itu akan kesulitan sekali si siapa Argentina itu sendiri.
1: Berat. Berarti ini awal kesalahan dari Argentina ya mungkin ya? Atau
3: betul,
1: gimana?
3: Betul.
2: Iya, permainannya terlalu kasar dan juga terlalu banyak drama. Ingin banget dibantu oleh wasit kalau kata ini ya. Kata fans-fansnya.

0: udah kan harusnya play on. Udah play on ya, play on udah permainan sudah dimulai. Kalau mau ya di fluid dulu sebelum sampai di titik kotak penalti gitu. Ada banyak banget lah kontroversi Argentina bermain sampai titik final. Itu. Ya enggak?
1: Nggak tahu.
2: Ya. Ini sepertinya masih agak sedikit menahan ya.
0: Ya, ya. Lawan Inggris, lawan Inggris. Lawan Inggris juga kasar banget. Apa ada beberapa pemain Inggris yang kena keplak sama pemain Argentina, tapi wasit seolah-olah tidak mengetahui itu. Padahal ada VAR.
2: Oke, okay, oke. Okay. Hmm. Jadi ini gimana ya? Terlalu banyak kontroversi ya yang akhirnya
0: ya udah sepak bola yang menang bukan korupsi. Itu kata okay. Gavi, kata Gavi pemain Spanyol.
2: Oke. Okay. Ini kalau kita ngelihat di Argentina apakah ada istilahnya kayak pemain muda yang sekiranya sebenarnya berpotensi gitu.
0: Banyak banget.
1: Banyak banget.
0: Sebenarnya banyak banget ya.
1: Coba sebutin.
0: Ada Nico Paz.
1: Ya, Nico Paz.
0: Itu dia itu bermain di klubnya orang Indonesia, Como.
2: Oh di Como, oh iya.
0: Bermain
2: iya.
0: Di Como itu jadi jantung permainan, itu dibeli Como 60 juta tahun ini. Itu kan dia awalnya minjem doang sama Real Madrid. Terus harus dikembaliin sama Real Madrid dulu kan.
2: Ya.
0: Akhirnya dibeli, ditebus 60 juta.
2: Oke, oke, oke.
0: Itu gila sih pemain. Terus ada Julian Alvarez juga masih muda.
1: Julian Alvarez masih muda.
0: Terus ada Balerdi, ada Echeverri, apalah itu ya. Bagus lah pemain-pemain Argentina sebenarnya, namun yang digunakan oleh Lionel Scaloni ini adalah pemain-pemain yang memenangkan Piala Dunia di tahun 2022. Jadi the winning team kalau bisa tidak diganti sama sekali. Okay. Padahal sepanjang perjalanan karir sepak bola pemain ada salah satu contoh ya, ada Lisandro Martinez, pemain asal MU. Cedera, ya? MU tuh dia tuh cedera parah loh, sering cedera parah di MU. Nah, ini terlalu dipaksakan untuk bermain terus gitu.
2: Oke. Okay. Tetapi kalau dari Spanyol udah kelihatan banget ya mereka banyak pemain mudanya gitu.
0: Pemain
2: ya.
0: Muda terus juga yang diejek-ejek itu Ferran Torres itu jarang main dan belum pernah mencetak gol. Yeah. Tapi akhirnya orang yang dijelek-jelekin, dihina-hina, akhirnya melawan guys di final. Beda ya kalimatnya. Akhirnya melawan di babak kedua dia menciptakan gol. Dan skemanya sebenarnya sama. Dari Pedro Porro sebelah kanan, bek kanan mengirim umpan ke Nico Williams. Yes. Nico Williams nyundul ke tengah. Karena si Ferran Torres kosong, semuanya ngejar Nico Williams, kosong banget, akhirnya menciptakan gol. Itu sempat waktu lawan Cape Verde si Ferran Torres seperti itu, tapi gagal karena kipernya bagus banget.
2: Oke, okay, gitu. Okay. Ini berarti dari apa ya? Kalau pemain ya antara yang senior sama yang masih muda, kalau dari strategi permainan sendiri sebenarnya gimana melihatnya?
0: Ya, apa Argentina terlalu Amerika Latin banget. Memang dari Amerika Latin. Jadi kayak fisik ya, keras juga, keras, tegas itu khas Amerika Latin lah. Sedangkan Spanyol itu memiliki ceria sendiri, umpan-umpan tiki-takanya.
1: Tiki-taka.
0: Jadi enggak boleh megang bola terlalu lama, langsung umpan-umpan.
2: Gitu. Ya. Oke, dan ini mungkin salah satu strategi yang bagus juga ya.
0: Bagus karena pemain Argentina pada tua-tua ya, senior-senior. Yang kayak pusing kali ini diumpan kemana lagi, ijik-ijik udah kesana, capek kayaknya.
1: Bahkan Messi jalan-jalan terus ya sepanjang. Yeah.
0: Kok gak ada yang ngumpan gue gitu ya.
1: Masih. Iya. Tapi di pertandingan sebelum-sebelumnya Messi juga jalan-jalan tapi tahu-tahu gol aja gitu loh.
0: Iya, karena dia
1: itulah Messi.
0: Iya, karena dia tahu kalau fisiknya dia enggak sebagus sama pemain-pemain muda. Mm-hmm. Jadi dia hanya sebagai apa ya? Bergerak seefisiensi mungkin. Seefisien mungkin. Yeah. Efisiensi mah bis ya.
2: Dan ini apakah menjadi apa namanya? Keikutsertaan Messi di Piala Dunia?
0: Terakhir. Last dance.
1: Pasti terakhir.
0: So tau banget.
1: Pasti terakhir sih.
0: Pasti terakhir sih. Kalau Ronaldo. Ronaldo mah udah pasti. Cuman kita gak tahu ya. Kejutan apa yang akan dilakukan oleh Messi.
2: Karena oh iya ini sepak bola dinamis banget ya.
0: Iya betul. Siapa tahu jadi pemain sinetron di Indonesia. Artinya apa Bang Messi? Enggak. Jadi kata Lionel Scaloni sebagai pelatih dari Argentina sendiri. Kita nggak tahu dia karena dia nggak ngomong dia mau pensiun.
1: Belum ada statement
0: sama sekali. Jadi kita tunggu aja.
2: Oke.
0: Gitu.
2: Jadi apakah bakal lanjut atau enggaknya gitu kan?
0: Yang jelas dia sampai bulan Desember dia tuh nggak akan main bola dulu. Main benar-benar relax, istirahat dan dapat

0: liburan. Yui. Berarti di Inter Miami, di klubnya sekarang, yeah, di klubnya David Beckham, ya.
1: Messi
0: ini akan melewatkan 2 match.
2: Oh gitu.
0: 2 match di Amerika.
2: Oke, okay. Dia pasti stay di Miami ya.
0: Di Amerika udah situ aja dia nggak pulang-pulang kan. Sekarang kan Piala Dunia di Amerika ya. Yeah, udah yeah, situ aja dia udah punya rumah di situ juga.
1: Udah lah, ngapain pulang?
2: Ngapain pulang ya?
0: Ya udah kan itu rumahnya Amerika.
2: Oke, okay. Ya oke, okay, kita nanti bakal lanjut lagi ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman berdua yang mau komen-komen boleh banget di channel YouTube-nya RRI Purwokerto. Nanti aku bareng Dava sama Irfan bakal balik lagi. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: malam malam.
1: Lanjut lagi di Kick and Rush ya. Masih semangat teman-teman? Masih dong harus.
2: Masih.
1: Ya, oke, kita lanjut lagi ya.
2: Yo.
1: Tadi kita udah ngomongin soal ya pandangan teman-teman ya terkait dengan final kemarin. Dan kalau kita ngelihat dari turnamen yang ada gitu. Kalau menurut mungkin Irfan atau Dava ya bisa cerita gitu. Negara yang menjadi kuda hitam di turnamen kira-kira siapa?
2: Oh. Satu.
3: Ya lu dulu.
2: Bareng-bareng pasti sama. Pasti sama.
3: Enggak.
2: Negara yang menjadi kuda hitam menurut saya adalah Cabo Verde.
1: Cabo Verde.
3: Bukan kuda hitam sih menurutku, kayak debutan bagus lah.
1: Debutan bagus ya.
3: Karena sepanjang
2: penyisian grup
3: dia enggak pernah menang.
1: Oke.
3: Enggak pernah kalah juga.
2: Bahkan satu grup sama Spanyol loh.
3: Enggak pernah kebobolan.
2: Itu satu grup
3: 0-0 terus.
2: 0-0 terus.
3: Jadi poinnya 3. Jadi poinnya 3. Dia berhasil lolos tuh karena peringkat 3 terbaik.
1: Oke.
3: Belum pernah kebobolan, belum pernah ngebobolin juga. Jadi panitia bingung ya. Akhirnya ya udah lolos aja gitu.
1: Lolos aja. Dengan segala macam pertimbangannya ya.
3: Iya. Tapi setelah lolos malah lawannya Argentina. Argentina sampai babak tambahan
2: 3-2.
3: Jadi aku anggap ya debutan lah.
1: Debutan.
3: Bukan kuda hitam. Kalau kuda hitam menurutku Norwegia.
1: Norwegia.
3: Kalau Maroko nggak bisa dibilang debut apa? Kuda hitam ya, karena
2: udah di edisi sebelumnya.
3: Sebelumnya masuk semifinal. Keren-keren juga pemainnya.
1: Norway keren juga ya.
3: Ada Haaland. 6 gol apa 8 gol?
2: 6 gol
3: Haaland. Baru main Piala Dunia udah mau gacor aja.
1: Oke. Tapi kalau ngelihat dari turnamen kemarin, ada enggak yang kira-kira wah ini di luar dugaan loh hasilnya gitu.
3: Iya, itu Argentina lawan Cape Verde, Spanyol lawan Cape Verde.
1: Oh gitu ya.
3: Iya.
1: Itu yang termasuk pasti mengejutkan ya.
2: Mengejutkan.
1: Iya. Kalau melihat kenapa Cape Verde bisa begitu, Van? Ya, mungkin dari materi pemainnya atau
3: enggak? Ya karena biasa aja sih ya. Maksudnya kayak nothing tulus tuh. Mereka merasa meskipun debutan ya mereka harus memberikan yang terbaik.
2: Pasti.
3: Pertahanannya luar biasa sekali. Okay, pertahanannya luar biasa.
1: Ya,
3: mungkin semua pemain jadi back kayak.
1: Oh. Nah, ini kalau ngelihat ya antara negara-negara Eropa gitu di Piala Dunia sama mungkin di Amerika Selatan atau Amerika gitu lah ya. Kira-kira sekarang yang mendominasi untuk di dunia sepak bola masih Eropa kah atau gimana nih?
2: Pasti ya mas, pasti Eropa ya.
1: Iya, iya.
2: Karena kita udah lihat sendiri kan dari babak 4 besar aja tuh udah semua Eropa tinggal satu kan Argentina.
3: Iya Argentina liganya juga gak bagus Argentina. Jadi malah pemain-pemainnya tuh lari ke luar semua.
2: Betul sekali.
3: Belajar di banyak negara. Itu salah satu kelemahannya. Jadi bukan sebagai liga yang bagus di dunia.
1: Oh gitu ya. Jadi yang akhirnya mereka bisa dibilang kehilangan pemain-pemainnya juga gitu ya.
2: Betul.
3: Betul.
1: Apa yang jadi faktor utama? Karena memang kurang sehatnya kompetisi di sana atau gimana?
3: Mungkin gak ada itu juga ya. Duit. Karena klub-klub di Eropa tuh rela menggelontorkan duit berapapun, ngambil dari pemain-pemain Amerika Latin, dari Afrika untuk bisa ngebela timnya itu sendiri gitu.
1: Oke.
3: Kalau Eropa masih akan mendominasi karena dia punya habit yang sangat bagus. Salah satunya adalah Liga Champion itu sendiri.
1: Liga Champion.
3: Liga Europa League, ketambah lagi Conference League, sehingga di Eropa itu turnamen banyak banget. Itu yang membuat mereka tuh mudah untuk mencari pemain-pemain bagus.
1: Oke. Ya di sini kayak lahan basah lah ya.
2: Betul.
1: Kalau di Amerika terlalu kering kayaknya ya. Geser aja yang basah gitu.
3: Iya. Duit. Bahkan salah satu kayak mungkin kita bisa menggambarkan pemain muda asal Brasil namanya Oscar. Dia dulu bagus banget di Argentina, di Chelsea.
2: Chelsea
3: itu mendadak dia bermain di Cina.
1: Mendadak?
2: Iya, karena bayarannya berkali-kali lipat dari Chelsea.
3: Gila. Ya, gila banget sih, gila banget.
2: Gila.
1: Okay.
3: Karena dia bilang, ya saya ingat banget waktu dulu, waktu kecil saya gak punya apa-apa, blablabla segala macam.
1: Ya realistis lah ya.
3: Realistis. Sepak bola tetap passion buat dia, tapi uang lebih realistis.
1: Wah itu ya itu sangat-sangat realistis sih. Kalau ada tawarannya lebih mahal, ya kenapa enggak gitu kan ya.
3: Iya dong.
1: Oke, ini kalau ngelihat dari Piala Dunia, pemain terbaik menurut versi
2: Oke. Okay.
1: Teman-teman ya. Okay, nah, ini pasti punya pandangan yang beda.
2: Pandangannya ya, berbeda ini pasti.
1: Dari Dawa gimana?
2: Dari Mas Irfan dulu, Tadi saya udah berdebat sebelum itu, sebelum on air.
3: Jadi yang terpilih untuk jadi pemain terbaik adalah Rodri.
2: Why?
3: Rodri.
2: Why?
3: Itu karena umpannya pada saat di selama Piala Dunia itu lebih dari 700 kali umpan. Okay. Itu jadi dia sebagai kreator serangan atau kreator bertahan dari timnas Spanyol yang memenangkan Piala Dunia pada tahun ini. Okay. Gitu. Tapi ada satu yang bagus menurut saya tetap Kylian Mbappe. Itu Kylian Mbappe menjadi pemain bagus juga. Dia bukan hanya mencetak gol, saat ini dia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa.
2: Okay.
3: 22 gol.
2: Iya.
3: Mengalahkan Messi. Messi 20 gol. Kemudian 16 itu si Miroslav Klose dari Jerman. Ini usia Mbappe sendiri masih 27 tahun. Masih dua kali Piala Dunia. Sampai usianya 35 tahun. Jadi dia bisa ngegolin banyak lagi dan tidak akan terkejar. Tidak akan terkejar, saya yakin tidak akan terkejar. Akan sulit. Karena dia bermain di Piala Dunia dari usia di bawah 20 tahun.
1: Oh, masih sangat muda ya berarti ya?
3: Iya, 27 ini usianya emas lah.
1: Iya, emas ya. Oke. Itu dari apa? Kalau dari apa gimana, Pak?
2: Ini kalau misal Argentina
3: Messi, dianggap Messi,
2: anak FIFA pasti Messi ya. Tapi Messi, memang secara statistik ya, itu Messi memang jauh lebih unggul selama seluruh pertandingan ya. Okay. Terutama dia tuh umurnya 39 tahun loh. Mas, umur 39 tahun, dia ngegolin 8 dengan top assist juga kan, top dribble juga. Kenapa enggak dikasih penghargaan pemain terbaik?
3: Ya, tanya aja sama presidennya. Kan dia ya anaknya anak FIFA.
2: Apakah masih dibilang anak FIFA seperti itu, guys?
3: Ya enggak, karena kalah aja.
2: Ya kalah. Jangan kalah satu pertandingan, Mas.
3: Ya final. Pertandingan final
2: lagi.
3: Iya, terus enggak bisa ngapa-ngapain. Enggak bisa megang bola sama sekali ketika final. Ya udah, itu Rodri jadi salah satu pemain terbaik.
2: Ya sudahlah, nanti Ballon d'Or juga Rodri lagi sih. Kemungkinan
3: Rodri lagi.
1: Kemungkinan.
3: Tapi mungkin di tahun ini dia akan pindah ke Real Madrid tuh.
2: Iya, dia pengen ke Real Madrid katanya, Mas.
1: Oke.
2: Biar ada orang Spanyolnya katanya.
1: Oh gitu ya. Nah ini kalau misalkan dari itu kan tadi pemain-pemain yang memang udah kelihatan banget gitu ya. Cuma kalau ngelihat dari pemain-pemain muda yang mungkin dalam tanda kutip jarang dipakai gitu, yang kelihatan berpotensi, menurut teman-teman ada nggak yang
3: jarang dipakai?
1: Maksudnya?
3: Iya. Jarang main.
1: Jarang main itu ya.
2: Sebenarnya ada satu pemain di Spanyol ya, menurut saya itu dia itu sebelumnya menggendong di Euro ya, kompetisi Euro. Okay. Salah satunya adalah Nico William.
1: Oh, Nico William.
2: Sangat disayangkan banget ketika dia masih stay di Bilbao, dia lebih sering cedera. Jadinya sekarang jarang dipakai. Padahal ketika Euro 2 tahun yang lalu, dia itu benar-benar gendong sama Lamine Yamal kanan kiri. Itu mengerikan banget kombonya.
3: Iya betul, karena Nico Williams juga bagus. Dan itu dia memberikan asis kan ke Ferran Torres melalui heading. Kalau saya tetap kalau wonderkid ya si Pau Cubarsi itu sih.
2: Cubarsi.
3: Karena Cubarsi, dia bisa membuat Spanyol itu tahan banting, cuma kebobolan satu doang. Sisanya ya Lamine Yamal.
1: Okay.
3: Itu tetap gila sih, keren. Spanyol, tetap Spanyol.
1: Spanyol ya. Tapi kalau di predik ini mungkin terlalu jauh ya. Tahun-tahun berikutnya apakah Spanyol bisa tetap mendominasi gitu?
3: Kalau aku iya,
1: cukup yakin ya.
3: Ya karena di Piala Dunia aja masih menggunakan pemain muda, usianya rata-rata ada 19 ada 20. Coba tambah 4 usianya. iya, si Rodri yang bermain bagus sekarang, kemarin menjadi pemain terbaik di selama Piala Dunia. Sekarang 29, tambah 4 masih 33 tahun, masih bisa jadi kapten di situ. Gokil ya, keren loh.
1: Dava gimana pandanganmu, Pak?
2: Iya, sama seperti kayak Mas Irfan, dengan line up seperti ini dan umur-umurnya yang masih sangat muda.
1: Iya.
2: Kemungkinan di 2 edisi kedepannya pasti dengan tim yang sama lebih menggila lagi.
3: Ada, selain itu ya Prancis, Inggris.
1: Oh, Inggris juga ini ya.
3: Inggris terus apa lagi, Belgia juga bisa sih, Belgia. Kalau di Eropa ya.
1: Oke, kalau dari apa ya. Nah ini nyenggol dikit untuk Liga Indonesia gimana ini?
3: Ini besok main loh.
1: Besok main ya?
3: Iya, Hyundai Cup apalah. Boleh nggak nyebut sponsor? AFF lah, AFF.
1: Ya. Berarti sekarang untuk perkembangan di Indonesia sendiri gimana, Van? Ngeliatnya?
3: Ini sekarang mereka lagi bermain di, lagi latihan di Bali ya. Kemarin melawan Bali United, mereka menang 3-0 dengan yang mencetak gol adalah Mark Klok. Kemudian Mitch Helbacher, yeah. Itu rekrutan baru dari John Hetman itu sendiri. Satu lagi siapa ya, lupa itu. Oh ini ya, Donitri Pamungkas sebagai bek kiri atau sayap kiri dari John Hetman itu sendiri. Mm-hmm. Bagus banget karena pelatih ini itu bermain sangat adaptif. Yeah. Itu bisa bermain 4-3-3, 4-2-3-1, kemudian 3 back. Mm. Jadi dia benar-benar gak saklek banget kayak Sintayong.
1: Oke. Kalau dari Dava mungkin ada tambahan? Terkait dengan bola di Indonesia.
2: Saya kurang mengikuti bola di Indonesia. Okay. Kalau tanya ayah saya mungkin dia sangat suka Indonesia. Pasti sangat mengikuti. Okay.
1: Sangat mengikuti ya. Dan ini dalam waktu dekat mungkin pertandingan yang layak untuk ditonton. Mungkin nanti dini hari atau besok. Oh. Atau kapan.
3: Ya dalam waktu dekat itu ini banyak banget ini ya. Tim-tim dari Eropa mereka tuh lagi kunjungan kemana-mana, ada Asia, ya. Amerika dan sebagainya. Yang paling dekat itu Indonesia lawan Kamboja, Indonesia lawan Vietnam di AFF itu. Di Pakansari Bogor. Okay. Kita harus beri dukungan kepada timnas Indonesia supaya bisa juara. Karena di AFF mereka belum pernah juara.
1: Oke, thank you buat Irfan dan juga ada apa ini yang tercatat sebagai fans Liverpool. Ya.
2: Fans Liverpool.
1: Ya, kita mungkin ketemu lagi di lain kesempatan dengan ya perdebatan yang berbeda gitu kan. Ya, yep. Jangan yang itu-itu aja ya. Thank you sekali lagi Irfan dan juga Dava. Dan buat teman-teman berdua yang ketinggalan acara ini bisa ditonton ulang di channel YouTube RRI Purwokerto. Dan selepas ini masih ada aku nanti di Jaga Malam Jalan Galau Malam-Malam. So, tune in terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Koro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti. Namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

malam-malam. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Dan masih dalam rangkaian jaga malam ya, bareng aku Aris yang bakal temenin kamu sampai nanti kelar jam 11. Dan bakal lanjut lagi dari jam 11 sampai jam 12 ada Jazz Music, teman Pro 2. Yang pasti untuk malam hari ini ya, kita bakal ngobrol santai aja. Nanti aku juga bakal live di live-nya itu di TikTok-nya Pro 2 FM Purwokerto ya. Nanti kita ngobrol santai aja ya. Nanti aku bakal share juga tema ke kamu ya, teman Pro 2, yang pastinya kamu harus tune in terus di sini di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni. Kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto.

0: malam. Teman berdua, malam hari ini kita bakal ngomongin terkait dengan hal apa yang sering kamu pikirin sebelum tidur gitu ya. Biasanya orang-orang di luar sana itu sebelum tidur suka mikirin hal-hal dulu nih. Mungkin hal-hal berat, hal-hal ringan, atau bahkan sesuatu yang membebani hidupmu selama ini. Nah, boleh dong cerita melalui WhatsApp-nya Pro 2 081-327-312-222 atau bisa juga melalui Instagram di @rripro2wwt, dan sebentar lagi aku bakal live di TikTok-nya Pro 2 FM Purwokerto. Jadi buat kamu yang pengen ikutan komentar, join-join boleh banget ya, langsung aja melalui WhatsApp boleh, nanti di live TikTok-nya Pro 2 juga boleh banget tentunya. So, pastikan diri kamu ya ikutan di sini terus teman Pro 2 sambil dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama music director Pro 2 Siska Kurnia.
1: Mau yang

0: Jaga malam.
1: Jangan galau malam.
2: Ya, teman berdua, buat kamu yang baru ikutan join ya. Di sini kita lagi ngebahas tentang apa hal yang biasanya kamu pikirin sebelum tidur. Oke. Aku juga udah live di TikToknya Pro 2. Coba aku sapa dulu ya teman-teman yang udah ikutan join, ada Kak Nan, Kerupuk Balap, ya Ulfiatun, Harno Agus Setio, Awal Budi, Triadi, Dian Ngapak, Embun Pagi. Dan ada juga Caca yang udah ikutan join ya. Terus buat teman-teman yang mau ikutan join boleh ya. Oke, kita lihat di WhatsApp-nya Pro 2 ada Nandita, ini udah ngerespon ya. Besok kayaknya bakal capek mikirin besok ngapain di kerjaan sih Om. Om apa ini, Amber, namaku bukan Amber ya. Belum juga kejadian udah capek duluan gitu ya. Oke, kita kasih jempol dulu ya, biar udah direspon gitu kan. Ada Kakak Yustia ya di Hongkong sana. Ustaz, sebelum merem aku mikir kapan ya aku ketemu cintaku, LDR bae rasane satruan terus. Ya gimana ya, sabar aja. Ya kali aja ketemu di mimpi dulu ya. Terus di belakangnya ada siapa nih yang udah ikutan join. Oke, ada Amora katanya lagi enak-enakan rebahan malah kepikiran rencana menu sarapan buat besok pagi. Karena perut aku udah mulai demo nih malam-malam. Waduh, padahal sarapannya besok pagi ya, demonya udah sekarang ya. Oke, buat teman berdua yang mau ikutan join ya, masih aku tunggu sampai nanti kelar jam 11, aku temenin kamu di Jaga Malam.

0: cinta.
1: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

0: malam-malam.
1: Ya teman berdua, kita lanjut lagi terkait dengan obrolan kita malam hari ini ya. Kita lagi ngomongin apa sih? Jadi sebelum tidur kadang-kadang kan kita suka pikirannya kemana-mana ya. Kira-kira apa sih yang kamu pikirin sebelum tidur? Oke, ada Mas Triadi katanya sebelum tidur mikir cita-cita ya yang belum tercapai. Wah, dipikirin tuh ya kan cita-citanya ya. Oke, terus di belakangnya ada siapa lagi nih? Ada sebentar ya teman pro 2. Ini ternyata banyak. Ada Mbak Ulfiatun mikirin besok bangun tidur mau nge-make pegawaian di DC, mau pegang pekerjaan yang mana dulu katanya ya. Terus ada Sabrina katanya ya. Sabrina sebelum tidur mikirin gimana besok berangkat kerja pagi biar enggak kena macet katanya. Ada Mas Awal Budi, aku memikirkan sebelum tidur gimana supaya dapur terus ngebul karena udah mau pensiun ya. Ya semoga ya dapat inspirasi. Ada siapa lagi? Mbak Dian katanya mikiri ngesuk masak apa, nggak sarapan bocil, bocah random jaluknya sing ora umum ya. Ini anak random mintanya nggak umum katanya ya. Mungkin minta tiba-tiba, Bu aku minta dong apa namanya sop rusa gitu ya. Tiba-tiba minta sop rusa aja ya teman berdua. Ada Mas Agus Setio, sebelum tidur biasanya yang dipikirkan besok mau makan apaan dan sering memikirkan hal random juga. Dan teman-teman yang lain nih katanya Mas Kerupuk Balap, aku selalu ketiduran nih Mas, jadi nggak sempat mikir. Ya nggak apa-apa juga ya. Oke, buat teman berdua yang mau ikutan join masih aku tunggu ya. Ada waktu dan kita dengerin dulu dari Raim Laudih dengan Komang.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
4: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI di

0: Kepala Malam.
1: Ya teman-teman dua, lanjut lagi ya. Nanti bakal aku baca-baca juga ya yang udah ikutan komen ya. Tapi sekarang kita coba lihat dulu nih, ada siapa yang udah ikutan join ya. Ada Fatur Rahman katanya, yang aku pikirin sebelum tidur kira-kira tugas apa yang belum diselesaikan. Oh gitu, ya. Jadi kira-kira apa dulu ya yang belum selesai jadinya ya dipikirkan. Terus selanjutnya ada Kalista, malam-malam gini emang paling pas buat overthinking masa depan yang masih misteri banget buat aku ya. Masa depan adalah misteri, misteri ilahi. Ada Yoga, aku sering banget ngerasa gagal cuma gara-gara satu kesalahan kecil pas presentasi kayak tadi siang, akhirnya kepikiran. Oh gitu ya. Iya, itu kadang-kadang bikin ini, apalagi kalau itu presentasi adalah untuk sesuatu yang sangat penting gitu ya. Apa ini, ada Alia katanya, vibe malam ini syahdu banget kak, bikin aku jadi makin kangen sama momen masa kecil yang tanpa beban itu. Kalau sekarang banyak yang dipikirin. Iya ya, semakin dewasa banyak yang dipikirin ya, apalagi kalau udah mikirin tentang tagihan listrik, tagihan air ya, belum kondangan di sana sini. Wah, luar biasa ya pusingnya ya. Tapi itulah hidup ya. Dan buat teman-teman yang mau ikutan komen, masih aku tunggu sampai nanti kelar jam 11.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Teman berdua, ya ini ternyata kebiasaan overthinking ya kan, pas mau tidur itu beneran bikin kualitas istirahat jadi ambiar ya. Karena otak malah tetap siaga bukannya santai. Nah, masalah ini bikin waktu buat merem jadi makin lama dan sering banget kebangun tengah malam gara-gara pikiran yang muter terus gak karuan nih. Dampaknya kerasa banget pas bangun pagi yang bikin badan tuh lemes dan mood berantakan sampai akhirnya muncul siklus kurang tidur yang makin parah. Nah, biar gak makin parah disaranin banget buat mulai nyoba ya kayak semacam ya mungkin kalau yang biasa nulis jurnal atau yang biasa atau punya semacam kebiasaan meditasi bisa juga ya. Biar beban pikiran gak numpuk ya pas waktu istirahat gitu. Jadi buat kamu yang sering kepikiran sesuatu atau mikirin sesuatu, nah itu kalau bisa kurang-kurangin deh ya. Takutnya nanti jadi kebiasaan yang akhirnya kamu tuh kayak susah gitu buat tidur, teman berdua. Oke, buat teman berdua yang mau ikutan komen ya, karena malam hari ini kita lagi ngomongin soal hal apa yang sering kamu pikirin sebelum tidur. Ya, sambil enjoy dengerin ini ada satu lagu dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Ya, ini lagu Recycle, bukan Pujangga. Ya, lagu jadul tapi masih enak buat didengerin.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Yang pasti-pasti aja ya. Ada Naufal ya, kadang aku mikir kalau kucing aku bisa ngomong pasti dia udah ngetawain aku yang lagi galau sendirian di pojok kamar. Apa yang kamu galaukan, Naufal? Ya sampai kucing aja ketawa ngelihat kamu ya. Biar sambil enjoy boleh yang mau ikutan di live TikToknya Pro 2 ya, ada teman-teman yang udah join di sana, ada Kak Nan, Fatur Rahman, Tika Nurista, Alvino, ada Esa Putriati, ada Siti Rohana dan Awal Budi, kemudian ada Caca dan teman-teman yang lain yang tidak terlihat ya di data ya. Mungkin masih di depan, belum mau masuk, masih malu-malu teman Pro 2.

Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

0: Kepala Malam.
1: Oke, teman berdua, ada siapa lagi yang udah ikutan join ya terkait dengan tema kita malam hari ini? Hal apa yang sering kamu pikirin sebelum tidur? Ada Naura, list belanjaan yang belum kebeli selalu muter-muter di kepala aku setiap kali mata ini mau merem. Waduh, belanjaan yang kayak gimana tuh ya? Belanjanya belanja emas 5 kilo ya, pasti kepikiran lah ya. Oke, thank you buat Naura. Mudah-mudahan malam hari ini bisa tidur dengan nyenyak ya. Ada Fajar, fix sih aku emang butuh liburan ke pantai biar pikiran gak kusut kayak kabel earphone jadul. Tapi earphone jadul itu sekarang lagi naik, trennya lagi naik lagi loh. Banyak orang yang pakai earphone kabel ya. Balik lagi ke zaman dulu ya. Mudah-mudahan pikiran kamu gak kusut lagi ya Fajar ya. Ke pantai lah biar terang benderang ya. Tapi ini lagi musim kemarau, panas banget di pantai, asli ya. Ada Lingga, dunia ini luas banget, tapi aku malah mentok di kamar sambil dengeri suara jam dinding doang. Lo ngapain dengerin jam dinding? Tapi kalau malam-malam itu suara jam dinding kayak cekrek, cekrek, cekrek gitu tuh kayak kedengeran banget gak sih? Ya. Terus nuansa seremnya itu muncul kadang-kadang ya kan. Serem mikirin apa namanya tagihan ya. Oke, buat teman berdua yang mau ikutan join ya, masih ada waktu sambil kita dengerin dari miliknya Shana Shannon dengan Rela.

Alright, teman bro dua, udah ada siapa lagi yang udah ikutan join ya terkait dengan tema kita malam hari ini? Kita lagi ngomongin soal hal apa yang sering kamu pikirin kalau misalkan mau tidur ya. Tadi ada Roxanne katanya sebelum tidur sering kepikiran anak-anak pas dewasa sanggup survive di dunia yang makin gila ini apa enggak sih. Oh itu selalu kepikiran ya, hal-hal kayak gitu. Ini cukup berat ya teman bro dua ya. Ya mudah-mudahan lah ya, tinggal gimana cara kita membekali mereka gitu ya. Ada Arjuna katanya, guys aku ngerasa bangga banget hari ini karena bisa nyelesain semua tugas tepat waktu sebelum jam tidur. Wah luar biasa, apresiasi buat Arjuna ya. Mudah-mudahan semakin Arjuna semakin ganteng. Oke teman berdua, terima kasih karena udah ikutan join, udah mau bercerita ya, udah mau berbagi pengalaman dan lain-lain, ataupun berbagi tentang apa yang kamu rasakan gitu ya. Apapun yang menjadi pikiran kamu, overthinking kamu, ya itu masih manusiawi ketika tidak mengganggu kesehatan kamu ya. Tapi kalau sudah mengganggu kesehatan kamu, ya itu perlu dicek ya teman berdua. Yang pasti setiap orang punya masalah hidup dan tantangannya masing-masing ya, tinggal gimana cara kita menyikapinya aja ya. Sangat bijak teman berdua. Oke, aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata karena waktunya hampir habis ya. Thank you for listening. Akhirnya aku Aris pamit dan bye-bye.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia, yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Radio FM, Purwakarta.

yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya sang istri yang sedang terlelap tidur. Sungguh ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu. Dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

Pro2 berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

tidak sempurna iman seseorang di antara kamu, sehingga ia dapat menyukai kepada saudaranya seperti apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10.

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya dikenal oleh seluruh manusia di seantero jagat. Perilakunya membuat hati yang mendengarnya jadi terpikat. Seorang penulis bahkan menempatkan namanya nomor satu di antara 100 tokoh dunia. Nama jika disebutnya kemudian orang membacakan kebaikan untuknya, itu menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang anak manusia yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kekuatan sikap, sifat, dan perilaku yang luar biasa. Namun, keluar biasaannya itu tetap mampu ditiru oleh manusia lainnya karena apa yang dilakukannya nyata adanya. Ia memiliki sifat yang disebut dengan fas, fatonah, amanah, sidik, dan tablik. Fatonah sering diartikan cerdas. Cerdas yang dimaksud adalah dewasa di dalam menyikapi setiap problematika kehidupan. Amanah artinya ia akan senantiasa menjalankan segala sesuatu dengan profesionalisme yang terukur dan terarah. Sidik artinya ia tidak akan melakukan penipuan-penipuan, menutupi keburukan-keburukan demi mendapatkan keuntungan sesaat. Tablik artinya adalah komunikatif. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat dicintai oleh kawan maupun lawan. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. NPCI Kabupaten Banyumas menghadapi tantangan dalam melakukan regenerasi atlet disabilitas. Selain keterbatasan jumlah atlet pelajar, faktor ekonomi dan luasnya wilayah pembinaan menjadi kendala. Selengkapnya dilaporkan Damar Sakti.
1: NPCI Kabupaten Banyumas menghadapi tantangan dalam melakukan regenerasi atlet disabilitas. Selain keterbatasan jumlah atlet pelajar, faktor ekonomi dan luasnya wilayah pembinaan menjadi kendala dalam menjaring bibit-bibit atlet baru. Bendara NPCI Kabupaten Banyumas, Lukman Rais Maulana, mengatakan regenerasi atlet menjadi perhatian utama karena sejumlah atlet berprestasi telah lulus sekolah sehingga tidak lagi dapat mengikuti ajang olahraga pelajar.
2: Apa namanya, tadi satu atlet yang sudah lulus, untuk penerusnya kan tidak serta-merta kita dapatkan lagi gitu. Kemudian misalnya kita dapat atlet pelajar disabilitas pun biasanya kendala di jaraknya, Mas. Kita kan biasanya terpusat di Purwokerto, biasanya misalnya ada pelajar Banyumas yang ada di Bumelar, Lumbir, atau Sumpil, itu yang sulit kita untuk membinanya. Karena kita tenaga pelatihnya ada terpusat di Purwokerto.
1: Menurutnya proses pembinaan juga terkendala oleh sebaran atlet yang berada di berbagai wilayah Banyumas. Sementara itu tenaga pelatih masih terpusat di Purwokerto sehingga menyulitkan pembinaan bagi atlet yang berasal dari daerah pinggiran seperti Lumbir, Gumelar maupun Sumpio. Selain itu kondisi ekonomi sebagian besar keluarga atlet disabilitas juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak calon atlet berasal dari keluarga menengah ke bawah sehingga kesulitan mengikuti latihan yang memerlukan biaya seperti renang. Meski demikian, NPCI Banyumas terus berupaya membuka akses seluas-luasnya bagi pelajar disabilitas untuk menyalurkan bakat di bidang olahraga. Damara Sakti melaporkan.
0: Info Pro 2. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Sepada. Selamat pagi, teman Produa.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari ini ya, di hari Rabu, Rabu lagi. Udah hari Kamis ya. Hari Kamis ini di tanggal 23 Juli 2026 ada aku Siska yang bakal temani kamu di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2 sampai nanti di jam 10 pagi. Aku udah siapin banyak informasi buat kamu plus juga lagu-lagu enak yang mudah-mudahan bisa bikin suasana di ruang dengar kamu jauh lebih menyenangkan pagi ini. Dan aku penasaran banget, pengen tahu nih teman Pro 2, hal apa sih yang bisa naikin mood kamu, yang bisa bikin kamu tuh semangat gitu ya untuk memulai aktivitas di pagi hari ya. Oke, boleh di share komentarnya ke 081327312222 atau bisa ke Instagram @rripro2pwt.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Bluda, lagunya udah lama banget gitu ya, dari koleksinya RCT barengan sama Adam Levine ya, with Lock Away buat kamu semuanya ya. Karena apa namanya, lagunya tuh bener-bener bikin kita tuh jadi semangat musiknya, meskipun sebenarnya syairnya tuh sedih gitu ya teman Bluda. Kayak berasa apakah kamu bakal tetap mencintai aku dengan sama ketika kita menunjukkan kelemahan kita, menunjukkan segala kekurangan kita gitu ya teman Bluda ya. Oke, yang pasti nih buat kamu yang emang suka banget sama film Deadpool ya, ada kabar terbaru nih teman Pro 2. Jadi Ryan Reynolds baru saja mengonfirmasi bahwa kisah Deadpool bakal berlanjut ke film terbaru setelah kesuksesan besar dari Deadpool dan juga Wolverine di tahun 2024. Nah, kabar gembira ini disampaikan langsung ya oleh sang pemeran utama sekaligus produser tersebut dalam acara Fantastic Fest 2026. Jadi meskipun belum ada detail teknis yang dibagikan secara resmi, rencana proyek ini muncul karena Reynolds ini merasa masih banyak elemen mendalam dari versi komik, terutama karya Fabian Nicieza dan juga Gary Dugan yang belum sempat diangkat ke layar lebar. Dan hal ini menjadi angin segar bagi para penggemar film ini yang sempat mengira kalau perjalanan karakter ikonik berbaju merah tersebut sudah berakhir. Jadi sebelumnya ya sempat ada keraguan nih teman Pro 2 mengenai kemungkinan bahwa film keempat ini karena alur ceritanya akan terasa berulang atau berlebihan. Tapi pandangan tersebut tampaknya mulai berubah seiring adanya potensi alur cerita baru yang dirasa tetap kuat dan memuaskan bagi penonton. Nah, keputusan untuk kembali mengembangkan franchise ini tidak lepas dari prestasi luar biasa film sebelumnya yang berhasil memecahkan rekor sebagai film kategori dewasa terlaris sepanjang masa dengan pendapatan yang fantastis secara global.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Radio FM, Purwakarta, teman terbaik kamu.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar di 081-327-312-222 ya, ataupun juga di Instagram @rari_pro2pwt. Aku pengen sapa dulu, ada dari Keisha. Halo Keisha, katanya cuma butuh sarapan bubur ayam aja kak, diaduk buat bikin aku tuh happy seharian, soalnya perut kenyang, hati pun senang. Cie. Ada lagi dari Mas Dim ya, katanya aduh lihat saldo mBanking di pagi hari begini malah bikin aku pengen balik tidur lagi, tapi ya sudah lah, harus tetap semangat buat cari cuan. Aku tadi nanya bikin semangat ya. Terus juga Dava katanya main game satu match pas baru bangun tidur, beneran itu bikin otak aku langsung seger dan siap tempur lawan deadline hari ini, jadi tambah semangat kak. Oke. Ada lagi dari Krista katanya skincare-an pagi sambil dengerin Pro 2 kenceng-kenceng acara aku self reward sebelum ketemu orang-orang kantor yang ajaib. Oke, thank you ya teman Pro 2 buat komentarnya pagi ini. Yang lain masih ditunggu komentarnya. Apa sih yang bisa naikin mood kau pagi-pagi, yang bisa bikin semangat untuk beraktivitas?

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Teman-teman, sekarang langsung aja kita lihat seperti apa prediksi cuaca hari ini menurut situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika. Kita mulai dari Banyumas dulu ya. Hari ini berpotensi cerah, suhunya berkisar antara 21 hingga 27 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Cilacap. Cilacap hari ini juga diprediksi cerah, suhunya rata-rata antara 22 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Purbalingga. Purbalingga hari ini juga diperkirakan cerah, suhunya rata-rata antara 20 hingga 27 derajat Celcius. Kemudian berbeda dengan kota-kota sebelumnya ya, Banjarnegara hari ini berpotensi berawan, suhunya berkisar antara 17 hingga 25 derajat Celcius. Dan terakhir untuk kota Kebumen, hari ini diprediksi cerah, suhunya rata-rata antara 21 hingga 28 derajat Celcius.
1: Sekian info cuaca hari ini.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info lalu lintas. Teman Pro2, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Tentu saja di info lalu lintas, dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Kak Aziz di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Selamat pagi Kak Aziz.
2: Selamat pagi.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke, Kak Aziz, gimana nih untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silakan langsung laporannya.
2: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto. Langsung saja, pertama ada di simpang Korsatria ya, ini karena aplikasinya nggak mau buka. Nah, simpang Korsatria pada pagi hari ini terpantau ramai lancar dari kempatan ke simpang ini sama ramainya ya. Jadi mungkin melewati simpang Korsatria pada pagi hari ini harap bersabar ya, karena antrian dari kempatan ke simpang ini ada semua, baik dari arah selatan, utara, arah timur, arah barat, ini sama ada antrian ya, terutama di mobil pribadi, karena pasti banyak ya mobil pribadi dan sepeda motor pada pagi hari ini di sekitar kota, karena jam berangkat kerja, jam berangkat sekolah, mungkin ada yang ngantar, ada yang mau bekerja ya, ini lumayan banyak. Jadi yang mau melewati simpang Korsatria atau simpang Aston, harus berhati-hati dan bersabar saja ya, karena lumayan ramai untuk lalu lintas pada pagi hari ini. Terus sebelahnya ada di Kebon Dalem. Kebon Dalem ini juga terpantau ramai ya untuk kendaraan sepeda motor, mobil pribadi dari arah barat yang menuju ke arah timur, dan yang dari arah selatan yang menuju ke arah utara. Ini sepeda motor, mobil pribadi juga ya, ada juga petugas yang bertugas di lapangan karena membantu ya, atau melancarkan lalu lintas ya, karena ini benar-benar ramai dari arah selatan dan dari arah barat untuk lalu lintas di simpang Kebon Dalem. Apalagi yang mau menuju ke arah Korsatria ya, untuk pagi hari ini di simpang Kebon Dalem. Terus ada lagi di pusat kota, mungkin ya saya sampaikan di pusat kota, ada di simpang Musung Beri, simpang Sawangan dan simpang Alun-Alun. Kendaraan ini sepeda motor, mobil pribadi ya, tentunya untuk kendaraan pribadi ya. Untuk paling ramai seperti biasa dari arah, maaf, untuk di jembatannya ya, baiknya dari arah alun-alun atau yang dari arah underpassnya. Ini untuk di jembatan lumayan ramai pada pagi hari ini. Ini dari jam pagi ya, ini dari jam 6.04 tadi udah mulai ramai untuk di